0: Gen 103,1 FM bisa banget. Selamat pagi Sobat Gen. Selamat di hari Senin pertama bulan Agustus. Wah, iki wis di list lomba yang akan diikuti dan dihindari. Bal-balan daster kausum. Saiki gawe bal-balan baby doll. Jadi kalau misalnya Sobat Gen mau menyambut bulan Agustus dan hari Senin pertama di bulan Agustusnya dengan lagu-lagu yang pengen didengerin, boleh banget request di 0811-352-1031. Atau kasih tahu kabar jalan juga boleh, nanti akan saya bacakan. Sampai dengan jam 10 nanti di Kicau Pagi barengan saya Karim Sujatmiko.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

Gen 103,1 FM bisa banget. Siapa yang matanya masih sepet? Tadi malam nonton konser, tapi gila sih itu, apa ya, kayak lumayan jadi hari rayanya Surabaya. Setiap ada multi konser yang itu namanya SOD itu kayak semua orang berekspresi, bisa saya bilang Sobat Gen ya. Termasuk itu tadi Hindia adalah salah satu band yang perform tadi malam dan rame banget. Hindia sampai ngepost di Instagramnya sendiri, dia bilang Surabaya keren gitu. Terus dia nge-shot dari ketinggian, kayaknya dia ngambil dari gedung parkiran Siola itu deh. Gedung parkiran apa itu? Yang sebelahnya Hi-Tech Mall. Dia nge-shot dari situ.

dari waktu Sobat Gen meninggalkan tidur. Bisa sorenya sempetin tidur atau pulang kerja mungkin agak awal tidurnya gitu ya. Biar daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Nah, biar happy juga sekarang boleh request langsung aja di 0811-352-1031. Saya ingetin sekali lagi, jangan terlalu mepet sama closing ya. Ayo request sekarang, lega tak tinggal konku.

0: harian.
1: Selamat pagi dengan Mas Fikri.
2: Iya,
1: betul, Mas Fikri, Pak. Sales Suzuki, betul?
2: Betul, Pak.
1: Saya Ridwan, Mas. Saya dari Kementerian Pariwisata, Mas.
2: Oh iya.
1: Gitu, Mas. Ini lagi mau nanya unit untuk kebutuhan acara negara nih, Mas. Nah, untuk Desember ini negara Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk satu event internasional juga yang akan datangi oleh banyak pemimpin-pemimpin negara. Mas Fikri tahu KTT Non-Blok?
2: Ya, tahu.
1: Tahu. Itu di bulan Desember, Mas.
2: Bukannya, Pak.
1: Kenapa?
2: Bukan nomplok ya, bukan.
1: Saya suka nih, saya suka humoris ya. Nah, untuk Desember, kan temanya adalah The Power of Micro Economy.
2: Oh.
1: Dan itu memajukan UMKM. Nah, jadi mobil yang sangat pas adalah mobil untuk pengusaha, itu mobil pick up.
2: Pick up ya, Pak, ya?
1: Betul. Yeah. Jadi nanti tamu-tamu negara ini akan dijemput dari pesawat-pesawat pribadinya itu pakai mobil pick up.
2: Waduh.
1: Saya mau nanya nih, Mas. Ada nggak unitnya untuk Desember? Itu kurang lebih ada 71 negara. Jadi 71 mobil.
2: Ada aja sih, Pak.
1: Ada ya, ada ya, ada ya. Dan semua mobil harus berwarna merah putih.
2: Waduh.
1: Ada AC-nya nggak sih, Mas, kalau pick up?
2: Ada, Pak. Kita ada dua pilihan.
1: Ah, oke. Good. Kecepatan bisa berapa ya, Mas, maksimal ya mobil pick up itu ya? Karena kan di depannya full rider. Full rider itu cukup ngebut loh.
2: Kalau kita ngikutin patwal, oleng takutnya, Pak.
1: Jadi nyaman. Yaudah, nggak apa-apa. Patwal yang mengikuti mobil pick up. Langsung aja ngomongin mengenai harganya, Mas Fikri, ya. Biar langsung ditanda tangan hari ini, Mas. Standby ya, Mas, ya. Jangan ditutup teleponnya, Mas. Saya kasih langsung ya.
3: Okay. Ibu ini ya, Fikri, Ibu.
4: Oh iya, ya. Halo, Mas Fikri.
2: Ya,
4: ini saya, perkenalkan saya Ibu Sandriana Uni. Kan mintanya pick up.
2: Oh.
4: Kita tiap unit minta disediakan cool box. Jadi kan tamu-tamu kita kan tahu kan, sekarang lagi cuaca panas, segala macam ya. Buat nyegerin gitu loh, Mas, ya. Nanti bisa buat isotonic water, bisa buat soft drink, atau mungkin bisa dimasukin cendol.
2: Nah, kita masukin negara kayak mau touring, Bu.
4: Kan memang itu bentuk servis dari kita, Mas. Gitu loh, ya. Saya ada 3 negara yang ada note-nya, itu dari Latvia, terus dari US, sama Slovenia, minta anti peluru.
2: Berat, Bu, anti peluru mah. Kalau untuk pilih warna mungkin masih oke, Bu.
4: Ih, gampang banget sih, saya cuma minta cool box yang udah diisi-isi segala macem.
2: Kalau cool box-nya mah gampang.
4: Anti peluru gampang dong, Mas. Peluru karet aja.
2: Masalahnya nih, bisa nggak, Bu?
4: Saya bayar 5 miliar langsung ke kantor sekarang.
2: Wow. Yang tiganya doang bingung saya.
4: Nggak apa-apa, itu gampang. Pasti bisa diurus, ya.
2: Nggak diuji kan, ya? Nggak diuji tembak gitu, nggak, ya?
4: Nggak, aman. Itu cuma formalitas, Mas Fikri. Ya? Saya Ibu Sandriana Uni. Akan ketemu sama Mas Fikri sekarang di Suzuki Pondok Cabe, oke?
2: Cabe? Pondok gede, Bu.
4: Bukan Pondok Cabe, Mas. Ya, saya salah sambung. Dan Mas Fikri masuk salah sambung di GDP.
2: Siapa yang laporin, Bu?
1: Balia.
2: Upe. Lakinya sendiri dianuin.

dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujat Miko. Ayo request sobat Gen di 0811-352-1031. Saya mau menyapa dulu yang sudah masuk di WhatsAppnya Gen FM. Ini ada Mas Yuda. Selamat pagi Mas Yuda, apa kabar? Dia bilang katanya Om Karim, siap bude. Dicelok Om Rek kaya omong gendam ayah. Om Karim katanya, siap. Request lagunya Ariel dong. Semangat Senin pagi. Semoga minggu ini cerah dan penuh berkah. Amin. Semoga di bulan Agustus ini semua sobat Gen juga dipenuhi berkah-berkah perjuangan ya. Ini Arielnya yang apa? Saya puterin bebas berarti ya, Mas Yuda ya. Ini ada yang masuk lagi di WhatsApp. Ada Mas Joko. Selamat pagi Mas Joko. Beliau mengirim voice note. Kita dengarkan bersama-sama.
1: Assalamualaikum Bapak Karim. Selamat pagi Sobat Gen.
0: Pagi.
1: Apapun acaranya, pokoknya Karim sing siaran tarung ono. Selamat pagi Bapak Karim. First Senin di bulan Agustus.
0: Siap.
1: Semangat. Thank you Bapak Karim.
0: Terima kasih Mas Joko. Ya ampun, saya jadi tersapu ndak sih. Kayak tersipu malu maksudnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Perjalanan kemana Mas Joko? Coba dikasih kabar trafiknya. Atau kalau mau request, boleh banget ke 0811-352-1031. Fun fact juga, tadi malam itu konsernya, ini kan barusan saya muterin Tensi. Kemarin itu, wah gila sih. Teman-teman Gen Z akhir sama Gen Alpha awal, buh, ekspresif gila. Semuanya dan Naikila tadi malam konser. Karena tadi malam ada Naikila main. Ini emang cocoknya hanya cewek dan Naikila ya. Soalnya kalau cowok nonton konser dan Tensi, akeh cowok jelungup karena celononnya melorot kabeh.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko. Selamat pagi sobat Gen yang baru bergabung. Ini ada Mas Atta. Wah, senang sekali bisa disapa sama keluarga Halilintar. Mas request aduh rayu, siap. Sampean request rayu sing di Mas. Bapak kamu. Enggak ya, nanti saya carikan dulu Mas request aduh rayunya. Kuesel menowo arah Margo Mulyo muacet Mas sing sabar bolo. Nek pengen cepet sampai numpak skateboard lewat trotoar nggak saya bakulan. Jadi emang Margo Mulia itu semua orang berangkat ke sana Mas. Jadi yang sabar. Ojo o mobil, ojo o apa peda, wong truk arah Benowo kabeh. Salah sampai lah lewat Benowo. Coba lewat jalan liane. Ada Mas Mukti masuk juga di WhatsApp. Mas yo request 420 besi tua dong. Iki ya apa besi tua iki sing digepuk. Gak ting tapi uhu. Besi tua atau Tulus 17. Terima kasih. Siap Mas Mukti. Nanti coba tak carikan dulu ya di playlist. Ada yang menyapa saya sambil ngirim gambar. Katanya selamat pagi Karim. Selamat pagi. Terima kasih sudah ditemani berangkat kantor sambil sarapan. Bo. Iki tadi dia foto mobil nyetir ngono. Terus sampai foto kotak makannya sahabat Gen. Semangat sehat buat semua request sesi potret. Terima kasih. Iki dengan siapa? Gak ada namanya. Ya gak ada namanya ya. Ayo kenalan dong. Ini siapa yang ke foto kotak makannya gak dikasih nama? Ini gimana caramu mengatur mengemudi dan makan Mas? Apakah kalau lampu merah kamu makan gitu? Masuk gak wedi kena CCTV? Tapi gak mungkin ketilang yo. Paling lek didelok CCTV saya ngawasi melok luwe. Saya sapa lagi ada yang masuk. Ini siapa Bu? Indra. Selamat pagi Indra, pagi CK Karim. Maksudnya Cak kan? Pagi Cak Karim, request lagune Dewa 19 yang Kenjen. Oke, khusus Mas Indra, tak putarkan pagi ini. Dan untuk semua yang sudah request, tungguin lagunya karena akan saya antrikan. Kenjen untuk Mas Indra.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Selamat bulan Agustus sekali lagi Sobat Gen. Sudah mulai munculkah lomba-lomba di tempatnya Sobat Gen? Di kantor kah? Di kampus? Di rumah? Di kampung? Di perumahan? Biasanya yang awal-awal muncul itu di perumahan ya. Kalau di perumahan saya sudah mulai muncul lomba, kemarin itu lomba, ada lomba futsal tuh antar perumahan bahkan. Jadi perumahan saya kan banyak grupnya gitu, dan banyak perumahannya dengan nama yang sama. Mereka tuh bikin kompetisi antar perumahan daerah mana gitu Sobat Gen. Terus di story teman saya itu sudah mulai muncul lomba ibu-ibu penaltian. Nah yuk gue nih, ngeri gak? Kipernya apa nih? Gak iki, Fozinya. Ibu-ibu pakai daster gitu terus main bola. Nah kalau di tempat Sobat Gen, apa yang sudah mulai muncul? Karena kalau di awal-awal itu biasanya mereka akan kejar target Sobat Gen. Di awal-awal kemarin tuh di malam perumahan saya sudah mulai ngecat-ngecat polisi tidur. Polisi tidur ya, yang bangun gak dicat, disuruh berangkat. Ngecat terus habis itu masang-masang bendera kecil yang biasanya gelantungan di tengah gang gitu. Di tengah perumahan, di tengah blok itu sudah mulai dipasang. Kalau lomba tuh saya tuh di usaha segini memang sudah jarang ikut lomba. Tapi mbien, boh, semangat bos. Kabeh lomba tak meloi bolo. Dulu tuh saya pernah ikut lomba ini, yang gigit kelereng, tau gak? Yang gigit sendok terus ada kelerengnya itu. Terus abis itu makan kerupuk juga pernah ikut. Memasukkan benang ke dalam jarum, pernah ikut. Tapi liat di jalur itu lung wong tua, males. Le tolong le lepono benangku moh. Tapi lewat lomba paling seregep, juara loh dulu itu saya Sobat Gen. Saya ingat banget itu memasukkan benang ke dalam jarum, saya berhasil juara 2 gitu. Yang juara 1 wes tadi penjahit saya lagi. Saya waktu itu juara 2, ingat banget dapat hadiah buku sama kotak pensil. Juara satunya sama, cuman jumlahnya lebih banyak. Kalau gak salah bukunya 4, saya dapatnya 2 gitu. Kalau Sobat Gen seumur hidup pernah ikut lomba apa 17-an? Ya coba di-share yuk, kita ngobrol, kita nostalgia bareng di 0811-352-1031. Sekalian mau request boleh, kasih tahu kabar jalan juga boleh.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Dikabarkan bahwa penumpang selamat KMP Mutiara Sentosa tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga lanjutan penyisihan grup Piala AFF 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, pertandingan akan berlangsung pada Senin 3 Agustus 2026 di Stadion Pakansari Cibinong dengan kick-off dijadwalkan pada pukul 8:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan karena hasilnya sangat berpengaruh terhadap peluang kedua tim untuk melangkah ke babak semifinal. Selanjutnya, Badan Pangan Nasional menugaskan Perumbulok untuk menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai tanggal 17 Agustus 2026 kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Mengutip dari Kompas.com, setiap penerima akan memperoleh 30 kg beras, yang mana merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026 dan akan disalurkan sekaligus. Selain melalui jaringan Perumbulok, Bapanas juga membuka peluang pemanfaatan Kopdes Merah Putih sebagai titik penyaluran apabila memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai dan lokasinya dekat dengan penerima bantuan. Adapun diketahui bahwa pemberian bantuan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Beralih ke berita utama. Dilaporkan bahwa ratusan korban KMP Mutiara Sentosa 2 telah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada hari Senin 3 Agustus 2026 dini hari. Para korban diminta untuk langsung beristirahat di ruangan yang telah disediakan dan diperiksa kesehatannya oleh tim dari Bidokes Polda Jatim. Diketahui sebelumnya melalui radar Surabaya bahwa pada hari Minggu 2 Agustus 2026 kemarin, pelayaran KMP Mutiara Sentosa 2 menuju Makassar yang bertolak dari Surabaya terbakar hebat di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura saat membawa sekitar 250 orang. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Gen
3: 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko, Sobat Gen. Ayo kita ngobrolin nostalgia seumur hidupmu. Lomba 17-an apa aja yang pernah kamu ikutin, Sobat Gen? Ini ada Mas Andi yang sudah masuk di WhatsApp. Selamat pagi, Mas Andi. Dia bilang katanya lomba makan kerupuk kan. Nis, oi, gimana maksudnya? Ini bacanya gimana sih, Mas Andi? Lomba makan kerupuk kan, Nis. Gitu. Gimana sih? Ya udahlah. Anyway, pokoknya lomba makan kerupuk ya kalau dari Mas Andi. Dia bilang traffic jalan lumayan lancar. Waru. Oke, waru lancar berarti ya. Request lagu Fangkop Mawarku, buset, Mas. Umurnya, Mas. Terlalu real, Mas. Jebakan umurnya. Saya geser lagi ke Mas Harry Setiawan. Ini dia bilang katanya seperti biasa lomba makan kerupuk. Besok adain min lomba makan mie ayam. Boleh tapi mine ya tak ler ngono ya, koyo lomba makan kerupuk tak gantung mine. Sampe nyeruput sampe dangak, gelem enggak? Nek ngono iso, mungkin itu bisa dilakukan, Mas. Ada siapa lagi ini yang masuk? Ada Mas Benyas Tommy, dia bilang katanya makan kerupuk. Makan kerupuk semua, Indonesia darurat pangan ta kira. Kok makan kerupuk semua? Ada Mas Handoko ikutan di WhatsApp. Dia lomba yang pernah diikutin seumur hidupnya adalah lomba tarik tambang mending. Nah, ini lomba yang kedua dia makan kerupuk lagi. Bro, apakah setiap 17-an bakul-bakul soto ketean kerupuk, Bro? Semuanya makan kerupuk loh. Tapi ini emang Indonesia banget sih, tepung digoreng. Wis, iki Indonesia banget. Tepung iku nang Indonesia digoreng, dadi kerupuk. Kerupuk digodok dadi seblak. Anak mana itu somai digoreng dadi goreng, wah kewalik-walik. Tapi lomba makan kerupuk itu emang hampir di semua tempat ada, entah itu di kantor, di perumahan, itu semuanya ada. Sing kurang asine lawuhe. Ayo diadakan yuk lomba makan kerupuk sak lawuhe, engko dele ompreng ngono.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Ui rek, musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis sikit, lanjut joget maneh.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Seru sekali ngobrol tentang lomba apa yang pernah kamu ikutin seumur hidup kamu, Sobat Gen. Tadi kompilasinya isi nih, makan kerupuk kabeh, hidup bangsa yang lapar. Kenapa ya? Kok bisa semuanya itu lomba makan kerupuk ya? Kalau saya nanya sama produser saya, dia bilang katanya lomba makan kerupuk itu identik dengan 17-an karena punya makna yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa, Sobat Gen. Kerupuk dulu itu dikenal sebagai makanan simpel, sederhana, mudah dijangkau, murah. Karena yang buka black, nyupuk luru, ngono kan? Iku sewu. Saiki sewu piro, luru tak telu oleh. Nah, terutama pada masa sulit penjajahan dulu, itu semua orang mengenangnya dengan makan kerupuk gitu. Karena simple. Iya sih, tapi yang perlu kita ketahui, kerupuk sekarang sudah banyak sekali jenisnya. Ada kerupuk black, ada kerupuk yang cilik-cilik iku. Mungkin ini bisa jadi variasi lomba makan kerupuk. Kerupuk orang sing cilik-cilik iku. Dijejer 10. Nah, melakune mangane wek mlaku. Tas tas tas ditarik-tarik sampai 10 Sobat Gen. Iku gurung tau nyoba. Ono mana kerupuk sing dawa nang warkop ngerti gak? Sing warnane kuning ambek abang. Iku kerupuk apa jenenge ya? Sing kayak pipa bentuke. Apa sih iku jenenge? Kerupuk iku ya iso digawe variasi lomba makan kerupuk. Nah, iku tapi kerupuknya dawane 3 meter. Ditarik. Ya apa carane ngentekno kerupuk 3 meter Sobat Gen. Kerupuk pipa dawa ngono itu juga bisa variasi. Ya masuk ke WhatsApp enggak hanya interaksi, ada Mbak Diah yang validasi. Iya betul, dia makan bekalnya pas lampu merah. Yang hati-hati, Mbak. Tadi sempat saya bacakan, ini Mbak Diah ini bawa bekal sambil nyetir mobil. Yang hati-hati di jalan, dia makannya di lampu merah gitu. Untung bekalnya sampean simple tempe opeku. Ayam, ngono. Coba sampean go bandeng. Rine re angel menghindari. Tapi ya enggak apa-apa. Yang penting sampai tujuan dengan selamat, perut juga kenyang. Ada Mas siapa tadi? Mas Yuda, dia bilang matur nuwun sudah diputar. Ini tadi requestnya Aril. Siap, sudah saya putar. Jadi jangan khawatir Sobat Gen yang mau request, pasti saya akan putar selama enggak mepet sama closing. Ada di WhatsApp juga Mas Trias. Ini Mas atau Mbak? Ada Trias lah di WhatsApp. Hampir semuanya udah. Jadi kita lagi ngobrolin lomba apa yang pernah diikutin waktu 17-an. Beliau bilang hampir semuanya udah. Yang belum cuma lomba mewarnai kehidupan orang lain. Iki lho bos. Sing penting tak dungakno sampean segera bisa menghadapi mendapatkan orang lain yang sampean maksud. Selama yang sampean warnai itu hidup orang lain, bukan hidup istri atau suami orang lain. Bahaya bolo.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Santuy rek, musiknya tak pause sisi. Ngopi sih, tarik nafas sih. Habis iki lanjut joget maneh.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
4: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko, Sobat Gen. Kita ngobrolin lomba apa yang pernah Sobat Gen ikutin seumur hidup. Kita ngobrol di WhatsApp 0811-352-1031. Sekalian saya sambil live streaming di TikTok. Sobat Gen bisa cari di TikTok Gen FM Surabaya. Ini seru-seru juga yang komen. Walaupun di sini kadang-kadang ngisru, tapi mereka sangat suportif sama saya, Sobat Gen. Saya bacakan ada yang di live streaming ikutan komen. Ya, yang diikutin adalah ada Hime. Aku bangga selalu juara kempit balon pas cilik. Ya, ini setelah ngobrol di live streaming TikTok, itu ternyata ada lomba kempit balon itu yang sendirian. Setahu saya kan ada yang dua orang, itu balonnya dikempit pakai dahi gitu kan, terus jalan gitu. Ternyata ada yang sendirian yang dikempit di tangan sama di kedua kaki, terus jalan gitu. Saya baru tahu, baru ingat lebih tepatnya. Ada juga ini Mas Bram di TikTok juga. Aku mbiyen bangga isok juara lomba nyanyi sa RT, tak kira suaraku enak, tiba-tiba ketupule Pak Deku. Ini rek-rek masuk nepotisme wis nang level Karang Tarunang ini. Ada, saya geser ke WhatsApp ya Sobat Gen. Ada Mbak Ningsih, dia bilang lomba yang diikutin adalah topi centel, estafet karet, sumpit kacang, paku dalam botol, makin makan kerupuk, makan bakso. Loh, emang ada lomba makan bakso? Iki baksonya digantung ngene iku bunder-bunder. Iki timbang dipangan mending disundul ya. Ada videonya nih, coba kita lihat, kita dengarkan bersama. Iki lomba nyunggi apa iku? Kayak lomba nyunggi air gitu Sobat Gen. Nah, ini juga banyak banyak dilakukan sekarang. Lomba balapan sambil nyunggi air, cepet-cepetan dan banyak-banyakan. Gitu. Ini ada saya geser ada Kak Ermi di WhatsApp. Lomba apa aja ikut Mas sampai jadi ibu-ibu ikut dan juara lah. Di kampungku aku menangan. Gokil. Senior iki, senior lomba. Banyak hadiah, wajan, panci, daster, sembako. Tak spill video lucu pas lomba. Coba saya kepo nih, saya mau dengarkan. Ini tahu saya, lomba nyendok tepung yang sendoknya nih digigit pakai mulut. Bayo. Sumber sih ibu-ibu era ini putih kabeh. Iki tepungnya apa ya, Bu? Iki nak tepung kanji, kena itu kelet lambene.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Menhub disebut akan evaluasi operator KMP Mutiara Sentosa 2. Simak infonya setelah berita yang satu ini. PSSI menggelar Kongres Biasa pada hari ini, Senin 3 Agustus siang hari di Hotel Fairmont, Jakarta. Mengutip dari CNN Indonesia, agenda tersebut bertepatan dengan pertandingan Piala AFF 2026 yang mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam di Stadion Gelora Pakansari. Diketahui bahwa terdapat beberapa agenda dalam acara ini, yakni penyampaian laporan kegiatan, program PSSI, dan laporan keuangan. Beralih ke berita selanjutnya, Surabaya hari ini diperkirakan menunjukkan kondisi cuaca cerah sepanjang hari. Berdasarkan perkiraan BMKG, cuaca di Surabaya hari ini didominasi kondisi cerah dengan suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 26 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 82%. Suhu yang cukup tinggi pada siang hari tetap perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan akibat paparan panas berlebih. Memasuki berita utama, Menteri Perhubungan mengatakan pemerintah akan mengevaluasi operator KMP Mutiara Sentosa 2 setelah Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyelesaikan investigasi kebakaran kapal di perairan utara Sumenep, Jawa Timur. Dilansir dari Antara News, evaluasi itu dilakukan untuk menilai kinerja operator mengingat kapal tersebut dilaporkan telah dua kali mengalami kebakaran. Selain evaluasi terhadap operator, Kementerian Perhubungan masih memprioritaskan pencocokan data manifest dengan jumlah korban yang berhasil dievakuasi. Diketahui bahwa proses pencocokan manifest dengan jumlah korban yang dievakuasi masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh penumpang telah teridentifikasi. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax. Anti hoax.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Namun, tahan dulu asumsi kamu. Di balik angka yang terdengar menyeramkan ini, ada sebuah fakta epidemiologi yang justru akan mengubah cara pandang kita. Tingginya angka tersebut bukanlah bukti kegagalan sistem kesehatan Jawa Timur. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa radar screening dan deteksi dini kita sedang bekerja agresif memburu kasus yang tersembunyi. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa beban tertinggi nasional ini menuntut mitigasi yang menyeluruh dan lintas sektor di tingkat provinsi. Namun, inilah kejutan pertamanya. 10.000 kasus yang tercatat di Jawa Timur barulah puncak dari fenomena gunung es. Ledakan sebenarnya justru tersembunyi di wilayah-wilayah aglomerasi dan kabupaten industri, salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Selama hampir dua dekade, Yayasan Delta Crisis Center atau DCC Sidoarjo berada di garis depan. Sejak 2008 hingga 21 Juli 2026, mereka mencatat ada 5.107 orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang mendapati pendampingan di Sidoarjo. Ferry Effendi, Direktur Program DCC Sidoarjo, membedah bagaimana situasi pendampingan di lapangan, di mana 33% diantaranya berasal dari kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Apa yang ditemukan oleh DCC adalah sinyal keras dari lapangan. Data komunitas bukanlah keseluruhan wajah Sidoarjo. Peta resminya tetap berpusat di Dinas Kesehatan. Karena tidak semua fasilitas kesehatan didampingi oleh komunitas.
4: Sebenarnya yang fix data itu harusnya di Dinkes. Jauh lebih besar datanya. Karena kan tidak semua fasiankes kita dampingi. Ada banyak fasiankes yang belum ada pendampingnya. Kalau data kita sendiri itu sampai tanggal 21 Juli 2026 ada 5.107. Yang dampingi 13 orang. Satu koordinator, 12 pendamping. Satu pendamping itu ada di satu layanan di RSUD itu 6 hari ada. Ada satu pendamping yang sampai 4, 5, 6 fasiankes juga ada.
3: Dan dari data resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo itulah, kita masuk ke fakta kedua yang jauh lebih mengagetkan. Selama ini, publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun, realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Hinu Tri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
5: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis ditemukan sekitar 17% menderita HIV. Screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa, kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya, kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
3: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Rahma, warga Sukodono Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini, sebelum semuanya terlambat.
6: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS, juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
3: Kini kita sampai pada titik balik ketiga, sebuah paradoks terbesar dalam penanganan HIV di Jawa Timur hari ini. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
7: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es, yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatory. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau punya anak. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasusnya terus bertambah. Dia akan berkembang lagi, berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol, karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, kita perluas jaringan informasi, supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
3: Benar. Pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
7: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena memang kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya. Kita gak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Gak punya shelter untuk HIV. Karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama, perlu ada perubahan-perubahan.
3: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
8: mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
9: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di GEN.
10: GEN, 103,1 FM Surabaya.
11: GEN, 103,1 FM Bisa Banget.

0: Pijat Pinang. Oke, jangan dibalik ya. Ada siapa ini, Bu? Wih, kan jenenge, Boy. Maya, ada Maya. Cak, seumur hidup aku rantau, menang lomba dan ratau oleh undian. Akhirnya aku memutuskan untuk selalu jadi panitia. Ya, brek, uripe main aman ngene lomba, gak tahu menang akhirnya jadi panitia. Coba sekali di coba terus, Kak Maya. Yang namanya skill itu harus diasah gitu. Dicoba aja ikut lomba terus, siapa tahu suatu saat juara. Yang paling di apa ya, yang paling dikuasai aja atau yang paling gampang makan kerupuk gitu. Coba terus deh. Semoga sempat ngerasain juara ya. Karena seumur hidup rek mosok pisan gak tahu lomba juara 17-an. Siapa ini? Pagi Mas Karim, pagi juga. Dulu pernah ikut lomba masukin belut ke botol terus gak masuk-masuk gara-gara licin. Soalnya kan ake lendire, betul. Request lagu Hindia yang apa aja, Mas? Tadi sudah banyak banget lagunya Hindia. Dan Fish juga mungkin Mas sudah dengar, jadi kayaknya tidak bisa diputar ya, Mas. Sudah banyak banget lagu Hindianya. Kalau lomba susah masukin belut ke dalam botol, coba latihannya gaya belut listrik, Kak Maya. So pengerti, nyetrum semangat ya. Ini ada siapa? Lomba Agustusan di Gen FM. Oh, berarti pernah ikut lomba Agustusan di Gen FM ya. Semoga tahun ini ada. Ini ada yang ngirim voice note? Nah, coba sebentar. Saya pasang dulu, kita dengerin bareng-bareng.
1: Selamat pagi Mas Karim.
0: Pagi Mas.
1: Mau ikutan topik ini.
0: Silakan.
1: Kalau dulu saya zaman SD SMP dulu, betul, ada betul. Namanya saya ikut lomba sepeda lambat.
0: Oke.
1: Jadi naik sepeda ontel itu lambat-lambatan. Enggak sampai untuk finish duluan. Akhirnya jatuh duluan, kakinya nyentuh tanah duluan di sing kalah. Bus saiki kok gak ono ya?
0: Gak ada.
1: Lomba sepeda lambat ya.
0: Ya.
1: Dulu zaman saya kami itu termasuk salah satu list lomba selain makan kerupuk, kelereng, dan lain-lain.
0: Oke.
1: Ya kalau untuk di usia sekarang lombanya ya lomba sabar-sabaran, lomba bertahan dari keadaan. Itu aja Mas Karim, terima
0: siap. Kasih. Terima kasih
1: kalau
0: Mas.
1: Kalau boleh request lagu.
0: Apa
1: lagunya
0: itu?
1: Lagunya India. Kita ke sana. Terima kasih
0: Mas Karim. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Indianya sudah banyak keputar tadi Hindianya. Tadi malam juga sudah diputar di konser. Lomba sabar-sabaran, semangat. Lomba sepeda lambat juga kudu sabar. Menyeimbangkan antara kanan dan kiri. Itu sekarang diaplikasikan. Ternyata sepeda lambat ini adalah latihan untuk di masa tua biar balance hidupnya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo?
3: Ya, halo.
2: Pak Isnan?
3: Ada apa ya?
2: Maaf ganggu Pak Isnan, ini saya dari kurir Shopee.
3: Pesanan apa ya?
2: Ini tanah nih kayaknya nih, tanah Pak. Tanah, ada pupuk, ada bunga mawar. Bunga mawar, ini warna apa nih? Warna hijau nih.
3: Tapi tanahnya berapa, sorry?
2: Ini tulisannya 20 kilo.
3: Ya, saya kayaknya nggak ada deh pesan tanah sampai segitu banyak.
2: Lah gimana?
3: Bener dong.
2: Ya udah saya kirim aja lah Pak ya.
3: Bentar dulu dong Pak, jangan langsung kirim.
2: Ini ada COD juga masalahnya Pak. Saya nggak bisa apa namanya nyelesain orderan nih kalau belum dapat COD-nya 3 juta.
3: Ah, COD 3 juta.
2: Ini bonnya masih di saya. Nanti tinggal tanda tangan aja, Pak.
3: Bentar, jangan langsung tanda tangan gitu dong. Kan saya harus cek dulu bener apa enggaknya. Kalau enggak valid gimana?
2: Lah, Pak, saya banyak kerjaan ini banyak kiriman, Pak.
3: Ya saya juga banyak kerjaan ini.
2: Ya udah, tinggal saya anterin tanda tangan, bayar.
3: Ya enggak bisa gitu dong, Pak.
2: Ginilah, aduh. Bikin susah. Gini aja lah, saya kan cuma nganter nih. Langsung ngomong aja lah sama encinya lah ya. Ci.
4: Kenapa?
2: Ini katanya gak mesen, gimana sih Ci? Aduh, gak bener nih ah.
4: Halo.
3: Ya.
4: Pak Isnan, ya bagaimana lu orang ini kok? Kan udah gue suruh ini kurir.
3: Ya pokoknya saya sih gak ada ya pesen-pesen kayak gitu. Sampai 20 kilo, mawar hijau.
4: Ah, ini kayak begini nih. Woy, suka males nih kayak begini nih. Udah sering banget nih orang-orang belanja. Tinggal klik. Udah check out aja COD. Terus giliran mau diantar barang nanti. Woy, yang pusing sendiri. Lu orang kayak orang jadul lah. Ini sistem udah masuk dong. Kalau woy di sistem nanti main batalin aja. Woy, nanti ribet sama Shopee-nya.
3: Ya itu Shopee-nya coba diomelin dulu. Napa Ci, orang saya nggak ada pesen. Pesanan saya baru nyampe udah gitu juga 20 kilo.
4: Nanti jangan sampai kurir OE nyampe rumah lu orang ya. Lalu orang bawa-bawa samurai. Lu orang siram-siram air. Lu orang lempar-lempar panci ke kurir OE. Jangan sampai begitu.
3: Kurir lu suruh datang aja sini nggak apa-apa.
4: Udah clear dong.
3: Agak tapi kagak gua bayar. Gua suruh balik lagi. Orang bukan barang gua. Gimana?
4: Lu orang zolim berarti. Lu suruh kurir OE datang ke rumah terus lu usir lagi.
3: Ini gua coba cek dulu nih ya di aplikasi.
4: Udah.
3: Ada toko, cuman ini kagak ada nama lu. Gua
4: udah.
3: Ada pesenan ini.
4: Udah, gini aja. Ini ya, Bapak Isnan Romawi ya.
3: Hah? Isnan Romawi? Nama gua tuh Isnan Ramadan.
4: Lu orang Jati Asih nomor 130 kan?
3: Lah nomor 13, kok jadi 130?
4: Gua salah orang. Gua salah sambung. Lu gimana sih man? Lu jadi...
2: Lah gue cuma ngikutin lu doang Ci.
4: Isnan masuk salah sambung di Gen FM.
3: Ya
2: yeah. Gimana?
4: Lu bayar dong tanah 20 kilo.
3: Tapi kagak 20 kilo juga.

0: Kitchen Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lah.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ngobrolin seumur hidup kamu pernah ikut lomba apa aja sobat Gen? Langsung aja kirim ke WhatsApp 0811-352-1031 sambil saya baca ini nih, banyak sekali yang belum saya kebaca. Alah gimana sih? Banyak sekali yang belum kebaca sama saya sobat Gen. Ini ada Kak Saif yang udah ikutan dari tadi. Maaf Kak Saif, ini baru kebaca. Dia bilang, pagi Mas Karim, pagi juga. Semangat awal bulan dan tanggal muda. Siap. Semangat juga buat Mas Saif. Semoga bisa memanfaatkan tanggal muda ini dengan mengatur finansial dengan lebih baik untuk satu bulan kedepannya ya. Request Billie Eilish, Birds of Feather ya. Terima kasih. Coba nanti saya akan cek dulu apakah ada lagunya Billie Eilish. Saya geser dulu ke WhatsApp yang lain. Ini ada Jani. Selamat pagi Mas Karim dari Jani. Selamat pagi Kak Jani. Apa kabar kamu? Salam buat anakku Akila dan Alesya. Bahagia selalu, request Mahalini Sisa Rasa. Buat Mas Karim sehat selalu, terima kasih. Lancar rezekinya dan bahagia selalu, amin. Kak Jani, terima kasih loh, doanya baik banget kamu. Semoga anak-anaknya juga nanti jadi orang yang semakin berguna buat nusa dan bangsa. Umur berapa ini anaknya? Kayaknya masih sekolah ya. Kalau dititipin salam sama mamanya ini, semoga masa depannya cerah dan tidak keracunan MBK ya. Ada siapa ini? Alea. Ada Dio. Dio Reza. Mas Karim Benzema. Ya ampun. Karim Sujatmiko mas. Lomba 17-an, balap karung, makan kerupuk, karut, tarik tambang mas. Sing durung tahu tarik tunai. Masuk gak tahu mas umur semini. Sampai urip keris terus tanya apa. Katanya pantauan lalu lintas tol Surabaya arah Sidoarjo lancar jaya. Alhamdulillah. Request lagu ini manut. Sing paling enak, siap. Saya sudah siapkan lagu-lagu enak buat semua sobat Gen. Jadi yang request tuh mungkin ada seleranya yang berbeda. Nanti saya putarkan gitu. Selama nggak terlalu ekstrim ya perbedaan seleranya, misalnya keroncong. Nggak ya. Ada siapa lagi? Ada Rizal. Pagi kak, dari Rizal. Lomba turu durung pernah mas. Karena setauku memang ada lomba tidur, tapi di sekitaran sini belum pernah ada yang ngadain di Surabaya. Ada Kararin. Banyak katanya, lomba masukkan kelereng ke botol, joget balon dengan perut, tebak lagu kemerdekaan, tebak nama pahlawan nasional, lomba tarik tambang, pindahkan air ke ember pakai tangan, gokil. Semoga semua lomba ini bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari ya, karena sering lomba mindahin air dari ember ke tangan gitu. Mungkin kalau pamnya mati, bisa pakai tangan aja bu, masukin air ke baknya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Lia, mata kamu kenapa sering nyipit-nyipit begitu?
3: Iya nih, suka buram, kadang juga pusing.
2: Hati-hati, bisa jadi kelainan refraksi. Kayak rabun jauh, dekat, atau silinder.
3: Wah, terus gimana dong?
2: Periksa aja ke Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Ada layanan VIP dan IGD 24 jam. Terima BPJS juga kok.
3: Alamatnya?
2: Jalan Ketintang Baru Selatan 1, nomor 1 Surabaya. Teleponnya ke 031-820-10000 atau WhatsApp 0815-1110-1000.
4: Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, helping you to see better.
5: Gen FM.
4: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
5: Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko, Sobat Gen. Seumur hidup, lomba apa yang pernah kamu ikutin? Langsung aja kita ngobrol di WhatsApp 0811-352-1031. Banyak yang belum saya bacakan. Coba saya mulai dari siapa dulu ini? Siapa ini? Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Karim. Mas Karim Benzema. Bukan. Karim Sujatmiko ya. Update traffic jalan Karangmenjangan Air Langga. Pokok jalan arah ke Gubeng baru dari, gimana sih ini? Dari Muacet total ada perbaikan jalan depan SMPN 33 PDAM itu bang. Sehat selalu, selamat siaran, semangat terus, terima kasih. Kalau dia topiknya lomba 17-an yang sering ya lomba ngelebok ke paku di botol. Lomba kelereng sing age sendok dicakot kui balap karung. Oh iya iya iya. Dulu itu waktu saya lomba apa kelereng itu yang gigit kelereng itu ada yang lucu banget. Musuh saya itu bocil gitu, kayak saya waktu itu juga bocil, mungkin sudah SD, tapi musuh saya kayaknya masih TK gitu. Dia ikut lomba kelereng, sendoknya digigit, dia jalan, tapi kelerengnya dicekeli. Terus ibu-ibu dibungai, hei, galeng anu. Itu seru nih jaman biaya, nostalgic banget. Ada siapa ini? Alfian, dia bilang, pagi mas bro. Jaman cileanku mbiyen lomba sing paling berkesan niku, ambil koin menggunakan mulut di buah labu yang udah dilumpuri oil bekas sing hitam iku lho. Iya, saya tahu. Iku sing raine wireng kabeh iku kan. Kata dia, bayangno wajah gantengku iki, mbok. Iya, Mas. Dadi gosong kena oli bekas iku. Soale sebelum mulai lomba, buahnya diputer dulu sama panitia. Jadi iwuh. Cengkeng iki nyokot koine. Oh, iwuh cengkeme nyokot koine gitu ya. Aku request lagune Enda Ungu, maafkan aku. Ya Allah wawas. Sesuai dengan jenis lomba yang diikuti dan lagu yang direquest ya. Sinergi lawase. Ada siapa ini? Halo Kak, salam kenal. Saya dari Rizal. Salam kenal juga Rizal. Selamat bergabung dengan Gen FM Surabaya. Terima kasih sudah mau WhatsApp. Aku pernah ikut lomba tarik sarung. Hah? Tarik sarung, gepuk guling, yang dimana tidak ada hadiahnya, yang penting kampungnya rame dan meriah. Iki koyoknya tawuran mas yo. Tarik sarung, gepuk guling, jambak rambut tapi kalau ada hadiahnya, fix tawuran iki.

0: udah dessert.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Harga BBM dikabarkan kembali mengalami penyesuaian. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Bandara Internasional Soekarno-Hatta resmi menggeser Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia sebagai bandara tersibuk kedua di kawasan Asia Tenggara pada bulan Juli 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, Bandara Soekarno-Hatta dilaporkan membukukan kapasitas tempat duduk mencapai 3,3 juta kursi atau terdapat kenaikan sebesar 3,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini membuat Bandara Soekarno-Hatta berada tepat di bawah Bandara Changi Singapura yang masih bertengger di posisi puncak kawasan dengan kapasitas 3,56 juta kursi. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara mendukung pelaksanaan program sekolah rakyat. Hal tersebut disampaikan saat ia meninjau sekolah rakyat terintegrasi 2 Kota Surabaya, Jawa Timur. Diketahui melalui Kompas.com, sekolah rakyat terintegrasi 2 Kota Surabaya berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar dengan nilai kontrak pembangunan mencapai Rp3,52 triliun. Dukungan APBN diharapkan memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus membantu memutus rantai kemiskinan antar generasi menuju Indonesia Emas 2045. Memasuki berita utama, Badan Usaha Penyedia Bahan Bakar Minyak kompak menyesuaikan harga BBM, khususnya BBM non-subsidi per 1 Agustus 2026 lalu. Penyesuaian harga tersebut dilakukan oleh Pertamina, Shell Indonesia, BPAKR, Vivo Energi Indonesia, hingga Mobil Indostation. Mengutip dari CNBC Indonesia, VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata minyak dunia, serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen, tapi ini sudah di jam 10 pagi. Jadi saya harus mengakhiri siaran pada pagi hari ini. Terima kasih buat sobat Gen yang sudah ikutan ngobrol dan ikutan topik, kirim ke WhatsApp. Saya puterin satu voice note terakhir aja ya. Ini ada Mas Ade Cahya ikutan ngobrol di voice note ya. Kita dengerin bareng-bareng.
1: Pagi Mas.
0: Pagi.
1: Ikut topik.
0: Silakan.
1: Aku lomba sing paling gak iso lali seumur hidup iku sing ngepruk pelembungan di sini banyu Mas.
0: Oke. Okay. Iya. Iya, tahu.
1: Ya kan Pak RT ku sok heboh banget kan ya arena lomba ku. Oke, ini jenenge mripate ditutup ya.
0: Heeh.
1: Aku mau produksi karo. Serikos lagu nih anak aku Mas ya.
0: Siap.
1: Sesi potret.
0: Oh, sudah terus tadi.
1: Semangat selalu Mas.
0: Sama-sama, terima kasih Mas Adi. Sesi potret sudah diputar tadi. Oke, ngepruk balon berisi air itu kalau misalnya satu sesinya bareng musuh, wah, terus gak usah ngoleh balon nih. Diawur aja ke swing ya. Terima kasih Mas Ade Cahya. Terima kasih juga buat semua sobat Gen yang sudah mendengarkan saya dari jam 7 pagi. Terima kasih buat produser saya ada Alia, ada operator Kak Najwa. Kita ketemu lagi di hari Jumat sobat Gen. Saya harus mengakhiri siaran saya di hari ini. See you di hari Jumat. Bye bye.
2: Butuh rekomendasi. Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di GEN. GEN. 103,1 FM Surabaya.
0: GEN. 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam, ya. Selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
2: Dengan Mbak Lulu.
1: Iya, Pak, betul.
2: Mbak Lulu, saya dari Villa Pendopo Cilangkap nih.
1: Iya, Pak.
2: Mau ngomongin mengenai acara nanti tanggal 31. Akan ada acara ya di sini?
1: Iya, Pak, betul.
2: Boleh diceritakan?
1: Iya, jadi
2: secara ini aja. Brief aja.
1: Oh iya. Paling acaranya itu kita cuma,
2: karena kan biar kita sebagai pemilik tahu gitu ya. Silakan, Mbak.
1: Iya,
2: gimana?
1: Iya. Pertama mungkin kita cuma mau ngumpul bareng aja gitu, Pak. Mm-hmm. Kayak sesi sharing-sharing. Abis itu kita juga mau bakal ngadain games gitu, Pak. Paling setelah itu kita ada makan bersama. Mm-hmm. Gitu aja sih, Pak.
2: Mbak harus tahu, Mbak Lulu harus tahu kalau misalnya kita kan di sini villa bertetangga ya.
1: Iya.
2: Jangan sampai mengganggu villa-villa yang lain.
1: Iya, Pak.
2: Dan jangan sampai mengganggu penunggu di sini.
1: Iya, Pak. Iya.
2: Bukan penunggu-penunggu ya, maksudnya penunggu.
1: Iya, penunggu. Iya.
2: Jangan pakai baju warna hijau.
1: Oh, jangan pakai baju warna hijau. Ya. Mungkin Pak, aku mau chat sebentar ya.
2: Boleh. Yang kedua adalah jangan berbicara kasar. Tolong.
1: Oh, jangan berbicara kasar.
2: Anak-anak sekarang kan suka ngomong dengan imbuhan di belakang njir ya. Ya?
1: Oh gitu, baik ya? Pak.
2: Tolong kasih tahu ke yang lain misalnya, "Oh, tumpah njir." Astagfirullahaladzim, maksudnya banjir gitu.
1: Oh iya, kedua.
2: Dan yang ketiga, kalau misalnya dengar ada suara halus, enggak usah teriak, enggak usah panik, abaikan saja. Oh. Bunyinya seperti om-om lah. Dia akan ngomong, "Jangan ya, Dek, ya."
1: Oh, benar gitu, Pak.
2: Kalau dia ngomong kayak gitu, kamu ignore saja. "Jangan ya, Dek, ya." Istighfar aja.
1: Iya.
2: Enggak takut toh?
1: Enggak, Pak.
2: Enggak kan? Tetap acara jadi kan? Coba diulang lagi. 1, 2, 3 apa aja tadi?
1: Satunya jangan pakai baju warna hijau.
2: Terus... Gimana? Dua bisa lebih saya enggak.
1: Oh, oke. Okay. Kedengaran enggak, Pak?
2: Ah, kedengaran gimana?
1: Yang pertama ini jangan pakai baju warna hijau. Yang kedua jangan berbicara kasar. Terus yang ketiga, kalau dengar suara halus dari penghuninya jangan teriak, kayak stay calm aja.
2: Dan kalimatnya apa? Dikasih tahu juga.
1: Jangan ya, Dek.
2: Jangan ya, Dek, ya. Coba ulang. Tenang dulu.
1: Iya.
2: Coba 1, 2, 3.
1: Jangan ya, Dek, ya.
2: Kurang rendah sedikit.
1: Jangan ya,
2: Dek,
1: ya.
2: Nah, gitu. Itu persis kayak gitu. Nah, kalau ampennya kayak gitu, udah ignore aja, istighfar beres, dan ntar pergi.
1: Iya.
2: Aku dan tim sudah booking tanggal 31 September.
1: 31 Agustus, Bapak.
2: Loh?
1: 31 Agustus, Pak. Agustus.
2: Kamu yang Agustus?
1: Iya, Bapak.
2: Aduh, maaf, saya salah orang. Saya kira kamu yang 31 September. Sorry nih, saya salah sambung. Jadi gak enak saya. Dan kamu masuk salah sambung di Gen FM.
1: Gimana aku nurut banget lagi.

0: Yasin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
0: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: Asi Harian.
1: Halo, selamat siang.
2: Ya, siang.
1: Dengan Mbak Melisa ya?
2: Dari?
1: Dari Jesslyn.
2: Jesslyn?
1: Iya.
2: Jesslyn mana ya, Mbak?
1: Saya pacarnya Coco Chen.
2: Ya, ada apa ya?
1: Ya, enggak, saya tanya, Mbaknya ada apa sama Coco Chen?
2: Hah? Ada apa? Enggak ada apa-apa.
1: Ya, saya dapat info aja. Suka deket-deketin pacar saya.
2: Enggak.
1: Mbak pacaran sama dia?
2: Huh? Enggak.
1: Suka jalan bareng? Nonton
2: ya,
1: konser?
2: Ya enggak lah, apalagi.
1: Mbak tahu enggak kalau Coco Chen udah tunangan sama saya?
2: Enggak.
1: Suka kirim pap jam berapa? Suka kirim foto kan? Suka chat-chatan di Gojek, di GoFood?
2: Kirim foto? Ya enggak lah.
1: Enggak, ketawa.
2: Nih, ini emosi ya lama-lama. Gojek, ya enggak lah.
1: Ya kita kan sama-sama perempuan.
2: Apa? Iya, Mbak, kita sama-sama kan perempuan. Mbak, iya. Mau nanya, saya ada hubungan apa? Enggak, iya. Ada.
1: Saya
2: pernah chatan? Enggak, cuma perkara chat kerjaan. Itu juga cuma sekali.
1: Oke, enggak usah.
2: Terus apa?
1: Nah, jangan nyolot dong. Kalau nyolot kan berarti kayak lagi ada sesuatu.
2: Bukan. Dari tadi mbaknya dari tadi nyerang saya terus. Ada apa? Saya emang dari tadi ketawa karena masih di kantor. Ini saya udah di luar kantor, jam istirahat. Tapi mbaknya selalu nyudutin saya ada apa-apa. Padahal saya enggak ada apa-apa.
1: Saya enggak nyudutin, saya tanya.
2: Enggak, tapi pertanyaan Mbak tuh diskriminasi orang. Kalau Mbak mau tahu, kesannya tuh saya kayak ada apa-apa nanya di aplikasi.
1: Kalau diskriminasi itu kan dibedain, intimidasi kali maksudnya begitu.
2: Ya emang nggak ada. Ya Mbak kan bisa tanya sama orangnya ada hubungan nggak sama saya. Kalau katanya nggak ada, ya emang nggak ada. Memang kita nggak ada apa-apa.
3: Mbak kalau mau nanya saya ngechat apa, saya ngechatnya kerjaan. Itu juga cuma sekali. Pas lagi dia lagi di Bangkok tuh kemarin.
1: Kok tahu?
3: Mbak kan kami sekantor ya.
1: Dikasih oleh-oleh enggak saya tanya?
3: Ya enggak lah, emang saya siapa?
1: Mango sticky rice? Durian sticky rice?
3: Apaan sih mbak? Dikasih oleh-oleh tuh temennya, bukan saya.
1: Ya pengen dong berarti. Sirik ya? Pengen dikasih hadiah? Iya. Pengen dikasih oleh-oleh? Iya. Udah gini aja, ya, ini makan siang kan?
3: Ya iyalah.
1: Kita ketemu aja di kosannya deh, ke Rawabelong saya.
3: Hah, Rawabelong?
1: Iya. Ini Melisa Grace kan?
3: Sagres tuh siapa sih?
1: Lah, saya salah orang. Saya salah sambung dong. Ya, kalau gitu Mbak Melisa masuk salah sambung di Gen FM. Selamat makan siang Mbak Melisa.
4: Ini Senyorita dan Kemal dari Gen FM.
1: Hai, lagi lunch, gangguin aja deh. Orang udah asem lambung, mau makan juga.
2: Kenapa ditelepon dari Gen FM dikerjain?
4: Tenang, biar makannya enak, tenang. Tenang ya.
2: Nih, buset dah, ya ampun.

Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi

dihasilkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen F.

0: Man. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ui rek, musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis siki, lanjut cuget mane.
1: Walah yuk iki gin walah.
2: Gin walah.
1: Walah yuk iki gin walah.
2: Gin walah.
3: Today I don't feel like doing anything.
4: Sobat Gen, warga Surabaya pasti tahulah Kebun Binatang Surabaya atau biasa disebut KBS. Ternyata, Kebun Binatang Surabaya ini menjadi salah satu yang tertua di Indonesia dan sudah didirikan sejak 31 Agustus 1916 silam. Wah, bahkan udah ada sebelum Indonesia merdeka ya. Pada awalnya, koleksi yang ada di Kebun Binatang Surabaya berasal dari koleksi pribadi seorang pecinta alam bernama H.F.R. Komar, dan seiring waktu jumlahnya terus bertambah karena perkembangbiakan dan hasil kerjasama serta tukar satwa dari Lembaga Konservasi Internasional. Selain itu, KBS juga sempat berpindah lokasi beberapa kali, mulai dari di Kaliondo pada tahun 1916, lalu ke daerah Grudo pada September 1917, dan terakhir di Jalan Darmo seperti yang kita tahu sekarang. Gen, Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Owalah yuk iki gen owalah.
2: Gen owalah.
1: Owalah yuk iki gen owalah.
2: Gen owalah.
5: Orang pindah kan? Sip, makasih isi

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen yang lagi cari-cari apa ya pandangan masa depan. Kumpul lo sini sobat Gen. Ini loh, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya ini sekarang punya program sarjana kedokteran dan juga pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional serta berjiwa patriot. Belajarnya jadi enggak cuma teori aja. Ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernafasan, anatomi mulai dari wet cardiver sampai 3D digital, histologi dan juga laboratorium keunggulan, ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSCE station, semuanya lengkap sobat Gen. Jadi Fakultas Kedokteran Untak Surabaya tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia, dan itu adalah kamu.
1: Kamu lagi dengerin Gen, musik terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Gen
0: FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen
0: FM. Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: Halo pagi Pak.
1: Ya pagi.
0: Pak Taya ya.
1: Ya kenapa?
0: Hai Taya, Hai Taya, Pak Taya kan? Pak izin Pak.
1: Iya kenapa Sob?
0: Iya sebentar atuh, kan saya ngomong baik-baik.
1: Iya.
0: Ya gak usah ngegas, saya sih pengen ini ngomong biar enak-enak aja gitu Pak. Kalau Ibu Sri sama temen-temen kumpul-kumpul senemnya gimana sih Pak? Saya juga pengen tempat main kita tidak terjajah gitu Pak sama ibu-ibu Pak. Lapangannya dipakai bagaimana?
1: Oh iya.
0: Saya mau minta tolong, kalau gak ada lahan buat main saya bagaimana? Daripada saya gak jelas tawuran geng-geng motor gantian dong Pak gitu.
1: Kemarin kan udah bilang nih ke pelatih senamnya kemarin itu.
0: Yang mana pelatih senamnya Bapak lapor? Ceberti?
1: Kan, Bu siapa sih namanya?
0: Tilarso?
1: Bukan.
0: Celisa? Natalia, Natalia?
1: Budini ya kalau...
0: Oh, Budini. Yang jelas kan harus sama-sama nih, bisa mendapatkan hak yang sama gitu. Jangan gak tahu waktu, Pak. Kemarin aja berisik, udah kayak hajatan 7 hari 7 malam. Pagi mau main, ada mak-mak lagi senam. Sore mau main, dia lagi senam. Malam mau main, dia lagi senam. Mau ikut olimpiade bagaimana? Pak, saya sebagai laki-laki nih, Pak.
1: Laki-laki apa perempuan kamu?
0: Laki lah, Pak.
1: Makanya dengerin, kalau laki-laki dengerin. Harus gentle dong, harus berani.
0: Pak, kan saya udah berani ngomong ke Bapak. Cuman memang ini menurut saya udah kebangetan aja. Nini saya diajak juga senam coba. Nini saya udah umur 85. Pulang-pulang encok. Kan susah nanti ganti olinya. Mending kita ketemu aja Kang Taya.
1: Ya iya kamu datang aja ke warung.
0: Iya kan? Ada Kang Taya sama Teh Sri Baduga di Purwakarta.
1: Baduga orang Lampung itu saya mah.
0: Katanya namanya Sri Baduga yang suka senam di Purwakarta.
1: Ada siapa? Sri Baduga.
0: Yah, saya salah orang lagi.
1: Hah?
0: Bukan yang rambutnya panjang, yang sampai setumit-tumit.
1: Bukan.
0: Yang suka dipanggil nice to meet you gitu.
1: Bukan.
0: Saya Lampung. Salah. Aduh, saya salah orang lagi. Saya salah sambung. Dan Kang Taya masuk salah sambung di Geneve.
1: Oh ya.
0: Meni lempeng pisan.

0: Dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
1: Iya, iya pak. Ya.
0: Mas Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
1: Kata dia KPK dikabarin. Temen saya juga gak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
0: Oh ya Allah. Untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, jaya saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita gak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari pak rektor, minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
1: Ini aja deh pak. Bojo Satoru.
0: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
1: Bojo Satoru itu kan anime pak.
0: Namanya Bojo Satoru?
1: Iya pak.
0: Itu anime apa kalau boleh tahu?
1: Jujutsu Kaisen loh.
0: Apa Sukaisi? Penyanyi dangdut?
1: Jujutsu Kaisen.
0: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru ayo mase gitu kali ya.
1: Gimana pak?
0: Ayo mase gitu ya.
1: Mase-mase.
0: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru.
1: Ayo mase.
0: Nah, ya, itu kayak yang nyeluk konco ya.
1: Suaranya lagi gak enak.
0: Iya iya, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja.
1: Ayo mase.
0: Ya wes, kayak gitu ya.
1: Iya pak.
0: Ya wes, kalau kayak gitu nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
1: Ciledug? Ciledug buat ngapain ya pak?
0: Loh ya apa sih kampus, kita kan di Ciledug.
1: Bukannya Jakarta pak.
0: Loh ya iya, kemana aja kamu itu?
1: Saya kan Jawa Timur.
0: Loh setelah iki Dennis Putra bukan?
1: Bukan pak.
0: Ini siapa iki?
1: Ini Jeremia.
0: Masa aku kit mau ready mas briefing ini ki. Lu salah Dennis, tapi Dennis ini masuk salah sambung Gen FM.
2: Oh. Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktunya lanjut lagu-lagu sing enak.
4: Cangya, cuanen, nendong, game. Nendong, game.

0: Langsung dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk hari Senin aja. Udah bulan Agustus nih. Gimana kabar semuanya, happy? Atau justru capek banget? Atau hari ini bolos gara-gara kemarin dua hari nonton konser, bawaannya masih jet lag aja. Coki bakal temenin kamu, sudah siap pastinya di nyore, nyerocos sore-sore, kita seneng-seneng bareng, pastinya cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Kau masih ditemui sama Coki siaran di Nyore Ngeroca sore-sore. Gimana? Enak lagunya? Salah satu performer yang kemarin, wih gokil, SOD 2 kali loh. Bener-bener luar biasa. Ribuan orang yang datang, semuanya punya favorit masing-masing. Gak kalah kayak kemarin Sobat Gen, si kemarin aku hari kedua itu dia lihat si Widi, Widi Fiera, doi kan lead karaoke. Tadi udah aku kasih. Ternyata dua hari kemarin, aku surprise itu sama stage-nya SOD yang kecil-kecil Sobat Gen. Lucu, seru banget itu dia. Ya, seru dan bikin aku kayak, ya ampun sumpah pecah banget. Kalau yang big stage, ya udah gitu kan ya. Ya udah punya nama besar semuanya, face-nya banyak banget. Tapi banyak gimmick-gimmicknya tuh Sobat Gen yang bikin aku tuh kayak, wah lucu nih, wah seru nih. Syarat buat kamu ya sekarang ini yang udah pulang aktivitas atau masih ngerasa kayak capek banget gara-gara 2 hari kemarin nonton konser Sobat Gen, boleh dikabarin gimana kondisi traffic sore hari ini atau justru kamu gagal move on. Itu dia. Gagal move on gara-gara kemarin itu dia nonton konser. Seru bener sumpah asli 2 hari ini Sobat Gen ya. 0811-352-1031 Uncle Pai, pengen denger lagu YGAC. Terima kasih banyak, selamat sore. Boleh dikabari Sobat Gen ya, kalau kepengen update kondisi traffic dan juga kepengen request lagu bule atau Indonesia, terserah kamu. Halo Mas Ahmad.
1: Selamat sore Kak Joki.
0: Selamat sore.
1: Repote Kak Joki, dari anak weto idolai naik gila ya. Gosok bapak iki.
0: Iya.
1: Cikongon tuku
0: tiketnya kemana?
1: Challenge si make up naik gila.
0: Wala.
1: Ya wis lah, tak tukono. Nah kok aku dikongon tadi tensi Kak Joki. Bayangkan dengan bodiku yang semolo hai ini ya. Pakai celana melorot, kelihatan boxer ya.
0: Astaga. Iya, model nih. Tensi darah ya, kok mas cocok.
1: Aku ngeten lah, mas. Iya lah. Aku malah pengen ngomong, sialan dia.
0: Enak.
1: Belum dipotong gak Kak Joki?
0: Sialan
1: Kak Joki.
0: Yoi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu, kalau misalnya di antara performer yang kemarin perform di SOD Sobat Gen ya, yang bikin, kamu kan tahu aku tuh doyan yang sama namanya Malik and the Essentials. Sampai aku skip loh nonton Malik loh, gara-gara aku diseret sama temen aku, yuk nonton ini yuk. Dan gara-gara doi pertama kali nyanyi lagu ini, lo langsung aku belok. Yang kemarin sempat ngeliat Aldi Taher. Semua milik Allah. Asyik seru banget, parah. Dan bikin-bikin lagunya tuh singelong banget Sobat Gen. Semuanya dijilat. Kata dia kalau gak jilat kita gak makan. Special buat kamu Sobat Gen. Here we go, Aussie, stand by me.

0: Sungjan FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, malam.
2: Halo.
1: Halo, dengan Dimas.
2: Ya.
1: Iya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prof Jatim.
2: Okay.
1: Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
3: Betul.
2: Iya, betul.
1: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
2: Pemungutan suara, perhitungan suara, verifikasi.
1: Oke, okay. Saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
2: Mahasiswa, bentar kok, sampai tahu nama saya.

0: Dimas Sari Malu.
1: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
0: Iya, betul.
1: Iya, betul kan?
0: Namanya Indira Karisma Putra.
1: Betul.
0: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak di KPU.
1: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa? Dimas atau Indira?
0: Indira aja.
1: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini. Tolong bisa bikin yel-yel. Itu untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
0: Oke, siap ya.
1: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kasih waktu untuk berpikir untuk bikin yel-yel, boleh.
0: 1, 2, 3. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
1: Iya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak. Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
0: Tanggal 27 November.
1: Oke. Pertanyaan selanjutnya, tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
0: Bu Risma mungkin.
1: Oke. Pertanyaan selanjutnya, di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
0: Kodam belut listrik?
1: What? Iya, betul.
0: Bu Risma.
1: Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
0: Kotak suara dan kotak infak beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat muat suara, jangan kotak infak itu buat apa? Ruang buat masuk.
1: Oke, siap. Oke.
0: Listrik apa hubungannya, Pak? Kok?
2: Ya nggak tahu. Tanya yang mau tanya saya.
0: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
1: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya, tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Rukut Penanggal yang TPU Rukut Penanggal?
0: Salah, bukan.
1: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung Gen FM.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM.
2: Bisa banget.
3: Gen 103,1 FM.
4: Bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Syarat buat kamu yang barusan aja pulang kantor atau pulang sekolah gitu Sobat Gen ya, yang kepengen update kondisi traffic boleh banget. Syarat buat Jani, halo, katanya kepengen salam buat Akila, Alesha dan juga suami yang lagi di jalan. Hati-hati sambil ngedengerin host favorit Kak Coki. Thank you banget loh. Sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih banyak udah nyempetin nyapa aku. Ada Indra. Halo Indra.
1: Selamat sore Coki. Oi. Aku tak langsung request aja Cok.
0: Apa bro?
1: Pengen ngerungokne lagune Tulus Cok.
0: Tulus, siap.
1: Sing teh hijau loh Cok.
0: Oh boleh.
1: Suun-suun.
0: Siap.
1: Sehat-sehat Cok.
0: Sama-sama. Koe buru-buru banget bro. Ingat ya, ojo ke susu, mending sing selewae. Langsung kon. Koyo Indra lagi buru-buru banget. Tak puterno iki lho Tulus spesial buat kamu.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
4: at Gen 1031 FM SE.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyure Nyeroco Sore-sore. Masih panjang waktu aku sampai nanti jam 7 malam. Yang kemarin nonton Naikila, buset banyak banget. Pertama kali aku lihat Nai secara live gitu kan ya. Oh ya gitu. Ya, tapi fansnya banyak banget, gokil. Ada de Genzi, kepingin juga centil itu dia. Syarat buat kamu yang udah masuk di 0811-352-1031. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Setiawan. Mau update traffic aja, Jalan Dharma Wangsa arah PDAM Gubeng terpantau macet. Masih ada gorong-gorong yang lagi diperbaiki, perbaikan jalan di situ. Ya, dari segala arah, baik yang mengarah ke PDAM Gubeng ataupun sebaliknya, macet. Sampai depan FK Uner kayaknya masih macet. Kalau udah macet kayak begitu, wah buntutnya panjang banget. Ini bisa-bisa depan Grand City juga ramai padat di situ. Yang lain yang lagi kejebak macet atau justru jalanan kamu lancar Sobat Gen, boleh kabarin di 0811-352-1031. Ada siapa ini? Halo.
1: Selamat sore Coki.
0: Halo sore.
1: Mau info lalu lintas.
0: Gimana bro?
1: Tadi aku dapat penumpang dari RSAL ya.
0: Ha-ha.
1: Jogowiyung. Mm-hmm. Terpantau di lampu lalu lintas dekat Rola. Mm-hmm. Menuju ke Wiyung. Sudah cukup sangat padat ya.
0: Wah, iya, senang.
1: Meskipun
0: senang
1: bisa jalan, tapi iya, iya, sepertinya orang yang jalan kaki jauh lebih cepat. Terus ini aku sudah drop ini? Balik lagi ke arah Ketintang.
0: Uh-huh.
1: Seperti biasa di lampu merah Wiyung yang
0: siap
1: mau ke arah Gunung Sari ya. Itu juga masih terpantau padat ya. Tapi
0: iya,
1: setelah lampu merah Wiyung yang memang mau ke arah ke Brown, uh-huh, ya sudah lumayan lancar sih.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Penghambatnya hanya di TL
0: sekitar pertigaan Wiyung
1: aja,
0: situ,
1: sama ya TL-TL lainnya aja.
0: Iya, benar.
1: Terus gitu aja Coki. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak bro.
1: Untuk requestnya.
0: Apa tuh? Terus
1: ngetuti wong-wongnya lah.
0: Yo i.
1: Kalau aku ngetuti wong-wong ini, bukati neng di haru aku.
0: Thank you banget.
1: Terus ngetuti Coki, thank you ya. Sehat-sehat.
0: Terima kasih banyak Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macet KB jalan sore iki. Maklum tanggal C6 iki kena di RSHU Husada Utama berarti. Iya, jalan juga lagi diperbaiki di situ. Ada siapa ini? Halo Lili.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wala Coki. Aku iki yo enak-enak dengerin kamu siaran.
0: Heeh.
2: Tiba-tiba brak.
0: Loh, apa?
2: Nabrak spionku yang kanan Coki,
0: oh,
2: arek cewek sekolah.
0: Oh,
2: otomatis ya toh aku langsung tak bel.
0: Iya.
2: Kacaku tak buka, oh, tak bengoki. Wei, Mbak. Heeh. Sini. Akhirnya dia mundur Coki.
0: Iya, iya.
2: Koyo dhewe manut yo.
0: Iya, iya.
2: Mundur mari gitu. Itu ayo dibenerin itu spionnya, padahal aku bisa benerin dhewe Coki, aku gemes ya. Langsung dibenerin langsung.
0: Iya,
2: Bu, maaf ya Bu, enggak sengaja. Ya gitu, kalau bikin salah itu minta maaf, ojo nyelonong ae kok gak bikin salah.
0: Bener.
2: Ya sudah, lain kali hati-hati, tak ngono-ngono Coki. Gomes aku Coki, ampun, arek-arek saiki ujian kok.
0: Kalau
2: pas sepeda motor banter-banter kayak
0: kanrimi. Bener banget.
2: Oh iya Coki.
0: Ya, ya,
2: wes
0: ya, ya.
2: Mari aku wes mari wes puas cerita kamu. Aku pengen dengerin lagunya Dulu
0: Amat
2: Memang Cinta dong.
0: Puterin
2: ya Coki, buat Coki. Terima kasih udah dengerin aku.
0: Terima kasih.
2: Sampai nanti. Semangat sampai jam 7. Sehat-sehat ya Coki.
0: Kamu bye-bye juga Lili, hati-hati di jalan. Emang kadang-kadang kalau kita tuh, kita udah hati-hati, tapi pengendara lain, lah ikut dia. Makanya kudu waspada Sobat Gen. Hai Bila.
3: Selamat sore Kak Coki.
0: Sore.
3: Gimana Bila? Ini tadi saya pulang kerja Kak Coki.
0: Gimana bro?
3: Langsung saya nge-grab.
0: Terus?
3: Terus dapat orderan ke...
0: Kemana?
3: Ini apa ini, ke Nginden lancar Kak Coki, sini ke Gubeng Kak Coki. Tapi itu yang ke Gubeng itu apa Kak Coki, macet apa Kak Coki, ini ke Gubeng kayak waduh kena macet
0: ini bro.
3: Salah kudungo yuk Kak Coki, ya apa ini. Oh iya, boleh request lagunya ini Kak Coki. Lagunya Dewa 19.
4: Dewa 19. Siap,
3: yang siap. Kesehat deh. Oke, oke. Apapun.
4: Terima kasih banyak. Better bro, kamu jangan lewat depan Dr. Stomo, saran aku sih. Ya, agak sedikit muter, lewat Kertajaya belokan ke situ, terus lewat ke Gubeng. Nah, itu dia. Lewat di situ, terus habis itu putar balik tuh di Taman Lansia. Kayaknya will be good deh. Karena macet karena ini perbaikan jalan. Efeknya kanan kiri itu ada kayak penyempitan begitu Bilal. Kalau saran aku, kalau kamu dari Nginden ya. Kalau dari Nginden belok ke kiri Kertajaya, nah Susana itu, terus Viaduk, nah lewat situ kayak will be good Bilal, alternatif aja. Ya, atau mungkin kamu sambil ngelihat maps itu dia ya. Tapi kadang-kadang maps Surabaya itu kurang akurat ya kalau di Jakarta. 0811-352-1031. Tapi buat sobat Gen, kita dengerin dulu. Ada info Gen. Stay tune cuma di Nyore.
5: Info Gen. Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
6: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Tim SAR memperbarui data korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Jawa Timur. Simak infonya setelah berita berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dan meminta PSSI serta jajaran pelatih menyiapkan langkah terbaik untuk mewujudkan target tersebut. Melalui inews.id, Prabowo menyatakan pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap program pengembangan timnas, termasuk pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi, hingga persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030 yang dimulai tahun depan. Pelatih timnas Chen Hartman menyebut target lolos ke Piala Dunia 2030 menjadi amanah langsung dari Presiden dan akan menjadi fokus utama Timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah segera membuka war tiket bagi masyarakat yang ingin menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta. Mengutip Detik News, pemerintah menargetkan sekitar 8.100 peserta menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera di Istana Merdeka. Pendaftaran akan dilakukan secara daring melalui laman pandang istana dan masyarakat diminta menyiapkan KTP, NIK, alamat email aktif, nomor telepon aktif, serta foto diri terbaru agar proses pendaftaran dapat dilakukan dengan cepat saat war tiket dibuka. Memasuki berita utama, proses evakuasi korban insiden terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 terus berlangsung hingga Senin 3 Agustus 2026. Total 234 korban telah dievakuasi, terdiri dari 229 orang selamat dan 5 orang meninggal dunia. Melansir berita CNN Indonesia, tim gabungan dari Basarnas, TNI AL, Polairut, serta kapal-kapal yang melintas masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi kebakaran. Pendataan juga terus dilakukan karena jumlah penumpang diduga lebih banyak dibandingkan data manifest kapal. Hingga kini, penyebab kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 masih dalam penyelidikan. Dugaan sementara api berasal dari dek kendaraan sebelum kemudian dengan cepat menyebar ke bagian kapal lainnya. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
5: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
7: Mau dengerin lagu nostalgia, tapi bingung di mana? Ini dia, pilihan lagu nostalgia buat kamu.
8: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di Gen.
9: Gen 103,1 FM Surabaya.
5: Gen 103,1 FM Bisa Banget.

0: Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Sore ini Sobat Gen, sunsetnya bagus banget Masya Allah. Kau tengok tuh ujung barat sana Sobat Gen, ya ampun orange Masya Allah bagus banget. Semoga di tengah kemacetan sore ini buat kamu yang lagi di jalan yang sumpek banget gitu kan ya, karena pada macet atau justru perjalanan lagi lancar, kalau ngelihat sunset kayak begini bawanya langsung enak gitu. Ini ada yang curhat loh sore-sore ini. Sebelum aku bacain yang curhat, karena semalam sempat ada kejadian kecelakaan. Ini kayaknya ada yang dengerin Kak Coki siaran. Dede Gen Alpa nih. Selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Om Coki. Hai. Ini Ishak.
0: Hai Ishak, salam kenal.
1: Perjalanan Bungkut sampai Kapas Krambung.
0: Oh, gimana?
1: Lumayan macet.
0: Lumayan
1: boleh
0: macet.
1: Boleh request lagu gak?
0: Apa tuh? Mau request apa?
1: Ishak mau request lagu Alone dari Alan Walker.
0: Alone by Alan Walker.
1: Makasih Om Coki.
0: Sama-sama Ishak. Thank you banget udah dengerin Om Coki siaran. Kalau kayak gini gak apa-apa manggil aku Om ya. Ya. Kalau Dede Alpa gak masalah, itu dia. Lewis gerang-gerangnya am om ngono, ya ampun cok tare kan. Ishak hati-hati di jalan, ini Om Coki udah siapin lagu buat kamu. Lukman dia kepengen cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kepengen cerita aja, semalam bojonya ditabrak numpak sepeda Vario. Sing nabrak mobilnya Brio yang tidak tanggung jawab alias Melayu lu. Tapi alhamdulillah ditolong ambek koncoku. Wonge tak WA dan respon bagus. Langsung pokoknya kalau ada kejadian harus inget iki plat nomor yang bisa dihubungi. Oh langsung entuk iki. Oh iya. Oh karena kamu ada akses ke teman-teman Samsat ya. Kejadiannya sekitar jam 22.10. Luala bagian belakangnya rek ketabrak rek. Aduh ngantuk koyo iwonge iki. Ini kejadiannya di Grand Harvest. Lihat kan perumahan kan. Waduh. Semoga dapat ini ya solusi ya Mas Lukman ya. Kalau aku sih kalau ditabrak kayak begini dan ini kan yang ori ya, minta ganti yang ori itu dia. Semoga dapat penyelesaian yang bagus. Isok kong kali konge api. Ini siapa ini? 25 oh Arta. Oh iya bener ya, Arta. Sunsetnya api mas, tapi mataku silau iki. Bagus memang sunsetnya tuh kan. Afif, nah. Dupa satelit Gunung Sari rame lancar. Langsung dipapin. Langit sore ini enak. Langit sore ini cakep. Dua kata bagus. Langit sore ini yeah.
2: Halo sore Kak Coki.
0: Sore
2: Kak Coki, boleh diinfoin Lalin gak ya satelit Waru gimana?
0: Lancar darling nih, lancar nih.
2: Semoga lancar ya Kak Coki ya. Tapi kayaknya mustahil deh karena ini Senin ya.
0: Iya, sabar-sabar aja.
2: By the way Kak Coki, aku tadi Kak Coki
0: apa
2: lagi
0: tuh?
2: Pengen banget makan bebek 75, tak bela-belain gojek ke kantor.
0: Ya ampun enak eh.
2: Makan sampai rumah Kak Coki.
0: Enak eh.
2: Aku gak sabar pengen sampai rumah yang tak unboxing ya bebek 75 Kak Coki. By the way Kak Coki, aku mau request dong lagunya ikuti yang I Really Want.
0: Enak.
2: Puterin ya Kak Coki ya. Thank you.
0: Enak. Ya Allah. Bebek 75. Aku harus order nih juga. My favo. Sobat Gen, ini sore-sore ya. Lili tadi mobilnya moro-moro ketabrak ambil sepeda motor. Ya, iki Lukman cerita kalau ya semalam bujone ditabrak pisan. Sobat Gen, wis sore-sore gini ya. Aku kepengen ngajakin kamu tuh ngobrol yang simple-simple aja lah. Aku tahu perjalanan lagi tough banget, pada macet lah. Kasih tahu ke Coki, kamu tuh paling gemes ya pas di jalan kalau titik titik titik. Wes gitu aja. Gemes, gemes kalau di jalan kalau titik titik titik. 0811 352 1031. Karena sunset Surabaya lagi bagus banget nih. Tap muterin lagu yang kayaknya pengus banget kalau kita dengerin pas sunset sore kayak gini sobat Gen. Dienakin perjalanan kamu sobat Gen sambil dengerin lagu yang enak banget. Ini datangnya dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.

0811352101. Sobat Gen, mungkin buat kami yang sekali lagi di jalan, aku langsung kaget loh kok tiba-tiba mati lagunya. Iya, Coki lagi live di TikTok, lagi ngomong di TikTok nih. syarat dulu sebelum aku baca komentar. Ini ada yang salam kenal dari Pekalongan, KSSI. Pekalongan KSSI atau Pekalongan daerah KSSI atau gimana ya? Pekalongan. Salam dari Surabaya, salam kenal. Terima kasih banyak. Selamat sore, Kak Coki ya. Ini tadi ada sebentar. Ada Heru. Heru di Citraland. Dia bilang gini, lagunya ngikut aja buat Kak Coki, selamat aktivitas, terima kasih. Au, selamat sore, selalu mantengin TikTok. Dia bilang, tadi aku lewat Darmo, lancar aja. Pinacu, selamat sore darling, apa kabar? Ini ada siapa ini? Selamat sore Kak Coki, iya. Agus, selalu banyak rezekinya, amin ya Allah. Mau request lagunya Radiohead. Enak. Radio. Gak salah bacanya. Typo kali. Kalau bocor kan apa coba? Zara. Radiohead ya, bener kan? Pekalongan nih dari Kadi KSSI. Oh siap. Belum pernah aku ke daerah Pekalongan. Sore ini kalau kamu barusan dengerin Coki siaran Sobat Gen ya, lagi ngomongin apa? Kamu tuh paling sebel ya, gemes di jalan kalau titik. Iki jawabane Pinacu podo, pie podo ambe Afif di WA. Gemes kalau pas macet terus kebelet. Omongannya kebelet. Pup, ya Allah. Ini tadi ada yang komentar. Sebentar. Ada akunnya NFUR. Paling gemes kalau di jalan, kalau ketemu jamet sepedae gawe knalpot brong. Nyetire ngawur mas. Jek musim ya, arane nggih knalpot brong. Apa sih, cek wongku notis ambil motormu, ngono ta? Atau apa sih? Aku yo heran. Tapi kalau di Surabaya kan masih ada ya, anak-anak pakai knalpot brong ya? Masih ada ya? Arah-arah Surabaya ki ya? Anak apa? Apa mana misalnya nyetir, ya nang sepeda motor.

0: Terangunku marah-marah kayak apa sih? Kayak sepeda motor dijewingkat no gitu loh sobat gen. No. Eh pas jewingkat tuh ini, aku langsung ini mandar tiba. Le tiba, wah aku pas nyetir kaca mobilku tak buka, aku guyu. Ha, kapok. Kak tak tulungi. Iya enggak? Au. Paling males kalau ketemu arek bonceng telu ga helman lek nyetir ngawur gono spion pisan temenan. Boleh enggak sih kita nabrak, coy? Halo, selamat sore. Ini siapa ini? Bentar. Yang punya nomor 9904 belakangnya ada siapa ini namanya? Salam untuk para pejuang rupiah yang dalam perjalanan pulang atau bahkan baru berangkat. Hati-hati di jalan, ada keluarga yang menanti di rumah, asik. Kayak iki wong disup iki. By the way, aku gemes pas macet lek kebelet kak, puncak tertinggi kesabaranku diuji. Satu lagi, gemes ambek pengendara lain sing egois, pengen mole dewe, dikero liane gak pengen mole. Dalane dipek dewe, nyalipe gak aturan. Oh, temenan. Coba. Ada siapa ini? Halo, selamat sore.
1: Sore Mas Coki, sore teman-teman Gen FM.
0: Iya bro.
1: Iya
0: gimana Luki?
1: Kebetulan waktu itu pernah main bareng padel sama Mas Coki. Mas Coki ini luar biasa loh, upper silver dia. Mas Coki nanti kapan-kapan agendain ya, bisa coaching bareng sama njenengan. Oke, sekarang aku lagi OTW.
0: Aku dari lebih tepatnya Silver Queen, bro.
1: Kota satelit lewat tol. Nah, yang paling gemes itu sebenarnya dua. Yang pertama adalah ketika orang nyetir di jalan tol. Ini kan biasanya jalan tol ada tiga lajur ya. Lajur paling kanan kan sebenarnya buat yang kencang. Atau enggak buat yang mau nyalip. Nah, ini dia jalannya lambat tuh.
0: Iya.
1: Itu yang paling gemesin. Padahal kan bisa lewat lajur tengah atau lewat lajur sebelah paling kiri gitu ya. Terus yang kedua, kalau truk lewatin lajur tiga-tiganya dengan kecepatan konstan yang lambat.
0: Oh iya temenan.
1: Nah itu yang pengen.
0: Gemes.
1: Aku apa ya, yang paling aku gemesin lah.
0: Iya.
1: Oke, mungkin itu. Jadi aku pengen request dong Mas Coki.
0: Apa Luki?
1: Lagu Husnul Khotimah by Bruno Mars. Ya. Mungkin sekian dari aku, thank you. Selamat sore, menjelang maghrib semuanya.
0: Terima kasih banyak Luki ya. Ini ada yang komentar di WA. Waduh Mas Ruki, suaranya sleep callable.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Anugrah Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Bukan cuma satu, dua orang sobat Gen, kayaknya satu lagu ini jadi tetap top request di Gen FM. Sesi potret dari Enau dan juga Ari Lesmana. Kalau tadi ngeliat sunset bagus, kalau sekarang sudah azan maghrib dengerin lagu ini, wah boh rasanya. Rasanya kayak apa itu ya? Mata itu rasanya kayak nerawang. Apa kabar ya keluarga-keluarga kita yang ada di sana gitu kan ya. Semoga baik-baik saja. Dan semoga mungkin ketawa-ketawa ya Sobat Gen ya. Gak ngerasain sing nang dunyo iki. Buka sosmed, ono ae kabare. Buka iki, ono ae kabare. Baik-baik ya semuanya ya yang dengerin Coki siaran ya. Itu baik-baik, sehat-sehat, sehat sakabene. Aku pengen ucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankan Sobat Gen. Selamat berbuka puasa, siapa tahu ada kamu yang lagi puasa Senin Kamis. Ih, senengnya. Masya Allah, semoga istiqomah. Ada yang ngabarin tadi, 17.30. Info traffic Mer Ruamepol. Oh, dari Rafa. Mau rekas akunya G yang 1000 kali. Ada gak ya? Ada dong, ditungguin aja. Aku lagi ngomongin soal gemes. Kamu tuh kalau lagi di jalan, ya, gemes kalau... Kalau apa coba? 08 11 352 1031. Aku sambil live TikTok juga. Itu dia. Mas Domi selamat petang. Apa kabar mas? Tadi aku udah sapa-sapa Domi. Adiasen mau request lagu. Tulis aja. Ini ada Aprileo. Mas bisa gulat gak? Enggak, aku bisa penean. Halo, siapa
1: Kak
0: ini?
1: Kak Coki, kenalin aku Raisa.
0: Hai Raisa.
1: Kali ini aku mau ikut topik ya Kak Coki.
0: Gimana Raisa?
1: Katanya bundaku sih ya, momen yang paling gemes itu
0: apa?
1: Pas nyetir itu katanya bunda itu ini ada kendaraan yang kayak pindah jalur gitu loh Kak Coki. Jadi misalnya itu kalau misalnya ada kendaraan nih ya, dia itu mau ke kiri tapi dia itu ada di jalur yang kanan gitu
0: iya,
1: Kak Coki.
0: Iya.
1: Aku mau request lagu ini dong Kak Coki.
0: Apa Raisa?
1: Lagunya Tensi.
0: Tensi.
1: Terserah yang mau apa aja.
0: Enak.
1: Terima kasih Kak Coki.
0: Sama-sama Raisa. Gemes banget yang dengerin aku itu bukan Gen X, Gen Baby Boomers, Gen Milenial, bukan cuman Gen Z, sampai Gen Alpha itu loh ya. Wong-wong gengges sih yang rungon aku pisan pokoknya. Tensi, ntar ya aku kasih lagunya ya. Pengen joget. Kemarin kamu nonton Tensi juga enggak? Salsa gimana Salsa?
2: Aku mau ikutan topik Kak Coki ya. Apa yang bikin kamu gemes di jalan ya Kak Coki? Aku tuh paling enggak seneng nek ngeliat orang motoran boncengan sing nek digonceng itu ketok bokongnya ngono lho. Iku dalane mesin ATM iku sampe kuat tok ketok ngene iku lho Kak Coki. Wah, kudu tak sutuk gawe tusuk sate cek meledos bokonge kok iso dipamer-pamer nih Kak Coki. Astagfirullahaladzim.
0: Lho Mbak, iku anugrah loh. Anugrah ya toh. Aku ngerti. Wedo-wedo itu kan latihan leg day ngono kan ya. Latihan buti-buti itu biar bagus. Iku anugrah. Ya. Mungkin yang whiteboard itu gak boleh gitu makanya nge-gym. Cain duwe budi-budi. Selamat sore. Ada siapa ini? Febrian ya. Febrian, gemes pas nyetir terus dipotong abis itu melakunya pelan-pelan koyok keong. Sesi potter tuh udah aku puterin bro. Semoga happy ya bro. Ada siapa lagi? Sasha. Gemes sama orang yang jalannya lambat kayak gak duwe tahu tujuan urip coy. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dimas, mau ikutan topik? Boleh. Paling sobel di jalan kalau diarahin Google Maps lewat jalan-jalan cuwili. Oh temenan, koyo rajin men drivernya memetakan jalan-jalan iki teman. Asli, bro, kamu tak kasih tahu. Iku cuma terjadi nang Surabaya wis ta lah. Surabaya iku mboh, Google Maps-e aneh, sumpah demi Allah aneh. Aku kadang-kadang kok lek Nanti Google Maps suka ya bawa nih. Temenan gak sih? Moso, antar deh. Ah gini deh, aku cerita di TikTok aja deh. Aku puterin lagu dulu. Wes melipir loh, aku mau komplain pekerja Google Maps tentang Surabaya Sobat Gen. Melipir ke @gen1031 FM SBY. Ini spesial buat Lucky. Lucky katanya kepengen denger lagunya Husnul Khotimah. Spesial buat kamu Lucky. Dan buat Sobat Gen yang lainnya lagi dengerin Coki siaran sampai nanti jam 7 malam. Here we go, Lady Haha, Bruno Mars.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo.
2: Halo, malam Pak Cipto.
1: Ya, malam.
2: Iya, ya. Mohon maaf mengganggu Pak Cipto. Pak Cipto, ini saya dari George, Pak, untuk panitia Omsin ya. Besok. Saya cuma ada koordinasi tambahan Pak Cipto soal lomba besok, begitu. Besok Michael diantar sama orang tua ya Pak?
1: Iya.
2: Betul, Pak Cipto juga hadir?
1: Hadir.
2: Hadir, siap-siap. Pak Cipto begini, karena kan memang ada sedikit dadakan tambahan untuk penambahan nilai dari para peserta. Okay. Tapi diharapkan kerjasama begitu Pak dari orang tuanya. Mohon berkenan ya Pak ya.
1: Iya, tidak apa-apa.
2: Ini kan ada nanti ada segmen Proud to be my dad. Tak akan mengundang orang tua laki-laki tepatnya, untuk bisa bergabung dengan peserta lomba begitu Pak.
1: Oke.
2: Ya. Terus? Nah ini di sini si Michael ini menuliskan kalau Pak Cipto mohon maaf ada usaha ini pakan ternak ya Pak ya.
1: Hah? Ya perusahaan mie Pak.
2: Perusahaan mie ternak mungkin atau bagaimana?
3: Salah.
1: Tidak, mie kering Pak.
2: Oh, mie kering.
1: Mie kering sama mie instan, iya.
2: Oh, oke. Okay. Nanti Bapak saya minta, Bapak sama Michael, untuk memasak mie. Paling suka Bapak masak mie apa ya, Pak?
1: Kayak mie goreng gitu.
2: Oh. Mie goreng. Siap. Boleh dikreasikan, Pak, mie gorengnya nanti dimasak dengan apa, Pak?
1: Kalau biasanya dimasak sama telur ya, terus diganti sayur.
4: Aku mah masih pemula. Ajarin nungku, sepuh.
2: Oh boleh, Papa berarti ini ya sebagai koki bersama Michael untuk masak mie, begitu ya?
1: Iya.
2: Pak mungkin boleh dibawakan untuk tali rafia ya Pak. Tali rafia ini dibentuk mie untuk dipakai terserah Bapak. Mau dipakai di kepala atau mungkin dipakai kayak hula hoop.
5: Ini parah nih.
2: Begitu. Itu juga monggo boleh untuk biar menunjukkan begitu kalau ini adalah kreasi mie begitu.
1: Jadi saya bawa tali rafia gitu.
2: Betul, betul.
1: Tapi saya nggak siap bahannya.
2: Nggak apa-apa. Kan masih ada waktu ya Pak untuk dipersiapkan begitu.
1: Kalau boleh. Kan besok lombanya ya.
2: Betul, betul. Besok pagi Pak.
1: Boleh ya, ada waktunya kapan.
2: Mungkin boleh dicarikan Pak. Mohon maaf. Pak Cipto ini kalau boleh tahu suka lagu apa ya Pak? Untuk besok ketika iya untuk kalau misalnya kita undang Pak Cipto bersama Michael nanti akan ada backsound lagunya begitu yang viral-viral okay. Gitu.
1: Apa tuh?
2: Oh apa tuh?
1: Yo.
2: Oh siap Bapak. Lagu apa tuh nih Pak?
1: Yo.
2: Sudah dicatatkan Pak untuk persiapannya apa saja Pak?
1: Anu toh. Kalau bisa pakai rambut.
2: Mm-hmm. Okay. Sama Bapak jangan lupa untuk besok kita siapkan untuk memasak mie ya Pak.
1: Iya.
2: Berhasil. Siapa Cipto? Ini saya mau konfirmasi untuk anaknya namanya Michael Pranatama nih Pak ya betul?
1: Michael Surumi Wang.
2: Oh maaf Pak, ini saya mau telepon Michael Pratama. Ini berarti ini saya salah Pak. Tapi Pak Cipto ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Ya ampun. Apa ya Tuhan.

dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: kami. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan sosial mulai 17 Agustus 2026 kepada sekitar 33 juta keluarga penerima manfaat. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Seluruh tiket pertandingan Indonesia versus Vietnam yang digelar pada Senin 3 Agustus 2026 di Stadion Pakansari Bogor telah habis terjual sehingga stadion dipastikan dipenuhi puluhan ribu supporter Garuda. Dilansir dari detik.com, pertandingan tersebut akan berlangsung dengan kick-off dijadwalkan pada pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat. Indonesia datang dengan modal 2 kemenangan atas Kamboja dan Timor Leste, sementara Vietnam juga tampil sempurna di dua laga awal. Duel ini menjadi penentu posisi puncak klasemen grup A sekaligus peluang lolos ke semifinal. Berita selanjutnya, rupiah ditutup menguat 25 poin atau sekitar 0,14% ke level 17.997 rupiah per dolar Amerika Serikat. Melalui inews.id, analisis pasar uang Ibrahim Aswabi menyebut penguatan rupiah dipicu pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membatalkan rencana serangan militer besar-besaran terhadap Iran dan membuka peluang negosiasi, sehingga menekan harga minyak dunia lebih dari 5 dolar Amerika Serikat per barel. Meski demikian, pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan The Fed serta data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang dinilai akan memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu ke depan. Memasuki berita utama, pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan sosial atau bansos beras mulai 17 Agustus 2026 kepada sekitar 33 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Melansir berita CNN Indonesia, setiap penerima akan memperoleh 10 kg beras per bulan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Bantuan disalurkan sekaligus sehingga setiap KPM menerima 30 kg beras dalam satu kali distribusi. Program bantuan pangan dengan anggaran sekitar 17,52 triliun rupiah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta membantu keluarga berpenghasilan rendah di tengah tekanan ekonomi. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM
2: bisa banget.

0: 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 104,1 FM bisa banget. Aku tampan, kau biasa saja, memang itu takdirmu lah. Jujur, aku mau bilang jujur sama kamu Sobat Gen. Ya, lagu ini udah lama banget nongkrong di Gen FM Surabaya. Salah satu playlist yang selalu baca diriku sama Sobat Gen. Dan baru kemarin aku nonton mereka konser di SOD yang katanya itu adalah panggung kedua terbesar menurut NPD. Aku baru tahu mainan, ternyata NPD itu adalah new pusat dunia. Ancen bener-bener NPD habis. Dan dia lucu banget lagi mereka ini. Dia bilang gini, guys, aku loh baru kali ini jadi penyanyi. Aku pengen dong semuanya kalau aku bilang, okay, guys, sekarang kita lagu terakhir ya. Please, po'o gitu. Mereka yang menawarkan diri, mereka yang minta, mereka yang request. Kalau kita nanti kabur ke belakang, kalian harus bilang, we want more. Itu adalah salah satu cita-citaku. Aku tuh kalau misalnya lagi nge-MC di panggung besar, kok gak ada ya? Semua orang terhibur kalau ngeliat aku nge-MC. Pas aku, terima kasih banyak semuanya, terima kasih yang udah datang acara hari ini. Saya Coki Saputra pamitan dulu. Terima kasih, bye-bye. Kok gak ada sih ngomong, we want more. Ya Allah. Ingat loh, Steven salah, albumnya J3 atau MPD. Enggak. Lagu, album, iku lagu ini banyak. Cuman 3 tok, yes. Cuman aku kepengen nonton lagu ini sing sempurnanya. Tapi fun fact, suaranya mereka bagus loh. Suaranya sok pecah-pecah kemarin ya. Jujur, aku lebih menikmati nonton NPD daripada Naikila. Maaf, punten. Aku cuman seneng Naikila kalau aku dengerin aja. Gak tahu ya teman-teman ya. In my humble opinion. Okay, next. Ini dari Lely. Aku lagi ngomongin kamu gemes kalau ngelihat kamu gemes kalau pas di jalan itu lapo Sobat Gen. Gitu. Itu ya obrolanku ya. Ya, gemes pas di jalan kalau, nah, itu dah. Sorry ya yang baru ngechat terus baru aku bacain, tapi aku bakal rush aja dari Lely. Ikutan tema aja, paling gemes kalau nyetir di belakang orang motor-motoran di tengah. Di dim, gak sadar, di klakson-klakson malah santai. Mm-mm. Ya mungkin lagi menikmati, mungkin lagi menikmati hawa dingin atau angin gitu loh. Dika, halo Dika, halo.
1: Coki. Oi, gimana kabarnya?
0: Yeah.
1: Semoga sehat selalu. Aku ikutan topik dong, gemes di jalan kalau ngelewati lampu merah wiyung. Terus ono truk opo ono sehingga rei macet-macetan.
0: Iya.
1: Wes iku gemes banget sih. Apa menelang lampu merah wiyung iku. Bener-bener kayak first various.
0: Iya, iya temenan.
1: Wong e kok duwe aturan. Tolong boo diatur ya. Iki sing gawe dalan kak awak-awak dewi, sing liane yo pengen lewat.
0: Iya nah, temenan.
1: Coki,
0: ya.
1: Request dong.
0: Apa bro?
1: Lagunya
0: apa?
1: Siapa namanya? Pamungkas.
0: Pamungkas.
1: Apa?
0: Betapa saling kita.
1: Silaturahmi tapi ya. Salah.
0: Akan ya. Saling memaafkan iku.
1: Iki nang Gunung Sari Dino Senen.
0: Iya.
1: Merambat.
0: Yoi bro.
1: Biasa, Senen.
0: Terima kasih Dika.
1: Okay, thank you, Coki.
0: Sama-sama. Thank you banget bro. Info traffic. Sebentar. Iki gemes gak sih Kak Coki? Tapi kudu guyunga Kak. Wis salah di kandani malam lotot. Iya. Nunu. Selamat malam.
2: Halo Coki. Oi. Selamat malam. Apa kabar?
0: Baik.
2: Tentang topik ya. Aku itu di jalan paling gemes
0: kalau
2: lagi setir di depan tuh motor motor, lampu sennya kiri tapi beloknya kanan, udah gitu nggak pakai helm. Nah kalau sudah seperti itu, pasti aku langsung keluar bahasa Surabaya. Itu sih. Terima kasih Kak Coki, sehat
0: sama-sama,
2: selalu.
0: Nunu.
2: Aku selalu seneng sama suaramu, itu bisa nenangin hati.
0: Masa sih? Masa suara aku menenangkan hati? Pasti bahasa Surabayaan sing metu adalah your head, your eyes gitu ya.
3: Yang bikin aku gemes ya kalau di jalan itu.
0: Apa?
3: Aku itu paling gak seneng Kak Coki kalau aku itu disalip Kak Coki.
0: Terus
3: pokoknya aku paling anti disalip. Soalnya kan aku Islam Kak Coki. Gitu, makanya aku gak mau disalib. Yowis, terima kasih Kak Coki. Assalamualaikum.
0: Salam. Ya ini loh Sobat Gen, lek kakean ketemu ambil bapak-bapak ini ya. Aku yonane kok ingin.
4: Iya, nek bokongnya putih ini Kak Coki.
0: Iya.
4: Sedup lain dulu. Lah, nek bokongnya belau ini piye lain dulu.
0: Nanti aku baca lanjut ya Sobat Gen ya. Gue bacain komentar kamu. Kamu tuh bakal gemes pas di jalan kalau titik-titik. Titik.

0: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
1: Ya.
0: Saya dari asuransi Rental Agung.
1: Ya, ya.
0: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
1: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dan kayak gitu.
0: Si. Saya kok agak mumet ya mas ya. Ini dari Madura keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
1: Iya, mungkin seperti itu juga.
0: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa mas?
1: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya.
2: Iya.
1: Halo, selamat. Dari Madura, artinya mengempas kaca depan.
0: Berarti timur tenggara mas. Ini ngapunten ya mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari masnya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan tak mas? Ada kayak bayangan putih gitu gak mas? Sing bus gitu loh mas.
1: Kenapa gini?
0: Nah, gimana?
1: Ketika saya ngetir, terlepas dari itu ya mas. Bonggong saya itu waktu itu ngetir sama.
0: Iya, iya.
1: Oh, tak buka titik dulu mas. Tidak ngerasa.
0: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, mas.
1: Maksudnya masuk? Makhluk halus gitu, mas?
0: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, mas.
1: Saya nggak kerasa juga, tapi biasa aja, itu tak musuh kencang.
0: Gini, mas, ini kan di luar kesadaran manusia, mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, mas. Mas, ada stikernya nggak? Enggak mobil kaca depannya?
1: Ada stikernya.
0: Loh, salah tadi mas. Oh ya maaf, berarti mas Bonda masuk salah sambung ke NFM.

0: Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: sore sampai nanti jam 7 malam. Buset, WA Genbox membludak nih. Kayaknya banyak yang lagi gemes. Kamu gemes kalau di jalan pas apa sobat Gen? Nah, halo, ada siapa nih? Kayak pertama kali voice note ya. Halo. Oh,
1: selamat petang Mas Coki.
0: Iya.
1: Halo. Dari Andre.
0: Hai Mas Andre.
1: Hal yang paling tidak menyenangkan di jalan itu kalau lagi nyetir,
0: ha-ha,
1: ya, itu dapat lampu belakang itu,
0: ha-ha,
1: yang pop light-nya,
0: ha-ha,
1: terang banget.
0: Oh iya, temenan.
1: Nah, itu paling enggak suka
0: silau,
1: itu.
0: Iya.
1: Apalagi, ha-ha, yang model-model sekarang tuh apa sih namanya?
0: Strobo-stroboan gitu.
1: Oh iya, terang banget itu,
0: iya,
1: kalau
0: iya,
1: dari
0: iya,
1: belakang
0: iya,
1: itu.
0: Paham, paham.
1: Waduh, silau banget kena,
0: iya,
1: kaca,
0: iya,
1: spion,
0: iya,
1: depan.
0: Iya, bener bro. Bener. Citra!
2: Coki,
0: hey,
2: aku Citra.
0: Iya.
2: Ikutan topik dong.
0: Boleh.
2: Aku paling, ha-ha, benci,
0: ha-ha,
2: kalau di jalan itu ada mbak-mbak,
0: mm-hmm,
2: ya, naik motor, spionnya itu dihadapkan di mukanya. Ya, mbak, pesennya yo, Coki, tolong sampai no pesennya kayak mbak-mbak itu. Itu spion buat ngeliat bagian belakang jalanan, bukan ngeliat mukanya mbaknya.
0: Iya,
2: gitu ya, Coki.
0: Iya.
2: Thank you.
0: Sama-sama, Citra. Kudu gawe ngoco. Melu topik ya, boleh banget bro. Ini dari CCCC Sopo iki. Aduh, 48. Oh, Gary. Paling gemes lenang embong buri lampu nepu wadang nemen. Sajane dikei lampu padang kate nyenteri opo sih? Apa matanya minus lah ya makane? Apa gak keweto? Dia ada pulang kantor nih macet pol. Aku gemes kalau ada yang pakai knalpot brong terus sok keren garai kupingku budek. Apalagi kalau ngarah ke muka, kudu tak leboni pohong knalpote. Sabar, Mbak, sabar.
3: Thank you, Coki, infonya,
0: iya,
3: tadi.
0: Iya, sama-sama.
3: Ternyata, ha-ha, di jalan di Ponegoro,
0: ya,
3: sampai ke arah bandaranya,
0: ha-ha,
3: alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar.
3: Dan gak jadi senam kaki.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Biasanya kan jam-jam segitu di Ponegoro, Ahmad Yani. Itu kan padat,
0: betul,
3: macet.
0: Betul.
3: Hari ini alhamdulillah lah lancar.
0: Alhamdulillah lancar.
3: Bandaranya.
0: Siap-siap Mas Bro, hati-hati di jalan.
3: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Atas infonya.
0: Thank you, Bro.
3: Boleh request dong.
0: Apa tuh?
3: Deni Caknan. Joki.
0: Siap.
3: Satru Joki.
0: Oke, Mas.
3: Oke, terima kasih.
0: Hati-hati di jalan.
4: Hai, Coki.
0: Hai.
4: Selamat malam. Aku mau gabung topik.
0: Boleh saya.
4: Biasanya aku dengar topik hari ini apa yang buat sebel kalau ada di jalan.
0: Bener.
4: Nah, aku tuh paling sebel gemes di jalan kalau ngelihat kendaraan platnya mantan. Masih pengen tak, pengen tak sali tak tin yang meluah mah gitu. Udah sih itu aja sih Coki.
0: Ya
4: Allah. Aku mau request lagu Senja Sudut Kota seperti biasanya. Makasih Coki, semangat siaran.
0: Terima kasih, kamu telat sayang. Senja Sudut Kotanya udah aku puterin.
5: Halo Kak Coki.
0: Halo sayang.
5: Aku Faizan, aku mau request lagu Kopines.
0: Oke. Okay.
5: Makasih ya Kak Coki.
0: Iya,
5: aku perjalanan pulang.
0: Hati-hati di jalan. Gemes banget suara kamu.
6: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran, masih di nyore, nyeroca sore-sore. Masih banyak sobat Gen yang masih komentar soal gemes, gemes pas di jalan, itu. Halo, selamat malam.
1: Hai Kak Coki,
0: hai.
1: Apa kabar?
0: Baik.
1: Ini Jebi Azahra.
0: Hai
1: anyway,
0: Jebi.
1: Aku tuh paling gemes kalau misalnya...
0: Gimana Jeb?
1: Di palang perlintasan kereta api tuh, ha-ha, udah bunyi sirine,
0: ha-ha,
1: tapi orang masih aja lurus sampai
0: iya,
1: palang
0: bener
1: kereta apinya tuh mau nutup tapi kayak nyandet-nyandet gitu loh.
0: Betul.
1: Nggak nang nutup-nutup.
0: Iya,
1: terus,
0: iya.
1: Pun ketika sudah tertutup dan masih ada celah, masih aja banyak motor-motor tuh yang
0: nyerobot,
1: berusaha untuk lewat,
0: iya,
1: ya kan?
0: Iya,
1: jadi kayak,
0: iya gemes.
1: Kamu nggak sayang sama keselamatanmu apa?
0: Bener, bener Jeb, bener,
1: ya,
0: bener.
1: Semoga
0: bener
1: semuanya yang lagi ada di perjalanan bisa selamat sampai rumah masing-masing.
0: Amin.
1: Thank you.
0: Terima kasih cantik sudah rela-rela voice note aku pertama kali loh ini loh. Thank you banget Dwi. Paling males gemes kalau ketemu sama plat B lo apa oh. Ira, paling gemes kalau pas di TL udah jelas tulisannya belok kiri jalan terus tapi ambil jalur kiri dan berhenti karena dia mau jalan terus. Iya, pas di bel malah delok karo melirik tajam. Sing salah sopo, sing emosi sopo, langge. Rama, ikutan topik boleh ya? Boleh. Kalau lagi di jalan paling gemes di jalan kalau ada orang bawa kendaraan, udah tahu macet, tapi di belakang klakson-klakson. Udah tahu macet bareng-bareng iki lho, ya tetep klakson ae. Terbangin ae mobilmu, kalau gak mau macet-macetan. Ya. Positive thinking aja, mungkin dia kebelet mau ya buang air besar. Buki, kalau aku lagi naik sepeda disalip sama orang pakai knalpot brong, tapi jalannya lambat, ya, kape pamer sawangane. Ini ada siapa iki? Kak Coki, iya. 0804 nama kamu siapa nih? Aku mau ikutan topik ya. Gemes kalau di jalan banyak nyamuk, Kak. Seperti perang dengan nyamuk. Walah, iya. Ceplas. Rama. Halo.
2: Kalau aku Mas Coki.
0: Iya.
2: Khususnya buat pemotor sih.
0: Ya.
2: Jadi posisinya motor itu dia itu posisi ini minggir, yuk gak minggir,
0: terus
2: nengah yuk gak nengah, jadi mau agak ngono Mas Yogi.
0: Iya.
2: Mentol tak sobat diri terus tak pinggir nongun nih Mas Yogi.
0: Mentol mau angkut ay. Ini ketinggalan si Rino. Coki, aku tuh gemes pol. Barusan wong numpak sepeda lanang. Gimana? Barusan wong numpak sepeda lanang wedok bawa muatan sepeda pancal. Lah kok bani nyeplak nang mobilku? Padahal posisi mandek muacet loh. Kok yo orang jaluk sepuro malah nyeludur ae. Wasem kok iso ora duwe lambe. Wih. Wis aku berpikiran positif ae iya temenan. Dah iya mangkane. Jelas-jelas macet yo diterabas ae. Apa manis sepeda motor jaman saiki sobat Gen yo, bagian belakang kan gede-gede, selebore gede-gede. Iku lek nyalip-nyalip, misale lek kene duwak kaya ngono iku, terus disalano kene, iku dia, sing mobil, ya toh. Terus mare plerok-plerok kaya ngono. Wis, sabar tenang ya, buat kami lagi di jalan, tak puterno ae lagu enak, cek kon gak emosi nang dalan.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget. So

0: Infogen. Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya secara nasional. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul di Istana Merdeka Jakarta pada sore ini. Melalui CNN Indonesia, kunjungan tersebut menjadi lawatan resmi pertama Anutin ke Indonesia sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, ketahanan pangan, pertahanan, serta kemitraan ASEAN. Selain menggelar pertemuan empat mata, kedua pemimpin juga memimpin pertemuan delegasi kedua negara dan dijadwalkan menyampaikan pernyataan bersama terkait hasil pembahasan kerjasama Indonesia-Thailand. Berita selanjutnya, Kepala BGN Sudaryono menyatakan sebanyak 137 kepala dapur SPPG diberhentikan karena berbagai pelanggaran, mulai dari kasus keracunan makanan, dugaan penipuan, hingga penyalahgunaan dana operasional. Berdasarkan berita Detik News, dari jumlah tersebut, 49 kepala dapur berasal dari Jawa Barat, 26 dari Lampung, 11 dari Jawa Timur, 10 dari Sumatera Utara, 10 dari Banten, dan 5 dari Jawa Tengah termasuk dapur di Semarang yang sebelumnya menjadi lokasi kasus keracunan massal siswa. Sudaryono menegaskan BGN tidak ada toleransi terhadap kasus keracunan maupun korupsi. Seluruh dapur yang bermasalah akan disuspensi sementara dan pengawasan operasional diperketat agar kejadian serupa tidak terulang. Beralih ke berita utama, pemerintah kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara nasional untuk menjaring sosok yang berintegritas dan memiliki kompetensi di bidang satwa serta konservasi. Calon Direktur Utama KBS wajib memiliki kompetensi di bidang satwa dan konservasi, dibuktikan melalui pengalaman, sertifikat atau keahlian pendukung. Selain itu, kandidat juga harus memiliki integritas tinggi serta mampu mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Mengutip melalui Radar Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan proses seleksi diperketat sebagai upaya mencegah terulangnya kasus korupsi di KBS. Nantinya, pengelolaan keuangan KBS juga akan diawasi melalui audit independen secara berkala. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Ya Allah Sobat Gen, mau pamitan ini masih ada aja yang komentar, tapi gak apa-apa deh, aku habisin deh biar gak ada utang. Ina, gimana nak Ina?
3: Aku melu topik.
2: Boleh.
3: Aku lek nang dalan paling gak seweneng ambek uwong sepeda motoran, terus rokokan, melakunya pelan nong tengah, terus di beliku langsung nyuwolot, paling gak seweneng aku.
2: Mentolah dinyuwonyo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Mau ikut topik dong?
2: Boleh, boleh mas.
4: Yang paling tak benci ku Kak Jogi. Lek ono arek wedok nang dalan. Iku nggowo ambek mainan HP.
2: Oh iya.
4: Iku paling gemes aku Kak Jogi. Sumpah ku mas.
2: Iya.
4: Sakjake dhek iku nang embung. Telepon-telepon ambek sopo yo aku. Ngono lho. Mbok yo mandeg dhisik lek awean ta telepon-teleponan.
2: Iya iya iya.
4: Paling gemes ae. Cepet tak ajak ngopi ae wis.
2: Oh. Alah.
4: Sune Kak Jogi.
2: Ayamu.
4: Sun.
2: Asih nek kenalan ae.
5: Sore Jogi.
2: Halo, udah malam, Bro. Piye?
5: Apa kabar?
2: Baik, Har. Piye piye piye.
5: Gimana aku melu topik yo.
2: Boleh, boleh banget.
5: Aku paling gemes itu lihat orang yang merokok di atas motor.
2: Iya.
5: Soalnya apa? Yang delok apa ya? dilihat orang itu, ya kepengen toh. Gak sih, maksudnya
2: kepengen kalung
5: pas ngerokok ya api kan ojo nang motor lah.
2: Iya betul,
5: soalnya kan abu iso kena wong liyo toh.
2: Betul, betul,
5: abunya
2: betul,
5: kan
2: betul.
5: Bisa kena orang lain.
2: Benar, benar banget mas bro.
5: Jadi ya
2: berbahaya lah ya.
5: Gak api sih menurutku.
2: Iya, iya setuju.
5: Kadang-kadang gemas apa sih maksudnya seurgen itukah merokok di atas motor?
2: Betul.
5: Gak bisakah nanti pada saat sudah selesai ya? Atau mampirlah di warkop sambil ngopi kan enak toh.
2: Betul, yo, betul
5: itu
2: banget.
5: Itu sih pesanku Sogi.
2: Iya, iya mas bro.
5: Aku bian yo ngono tapi wes insap saiki.
2: Iya, iya. Bagus. Bagus.
5: Yo Sogi. Semangat Sogi.
2: Terima
5: sampai
2: kasih.
5: Jam 7.
2: Thank you mas bro.
5: Kalau bisa puterin lagunya Dewa 19 bebas wes.
2: Iya.
5: Makasih Coki.
2: Siap. Kebetulan Dewanya udah tak puterin tadi. Terima kasih banyak sobat Gen yang udah ikutan komentar, yang udah dengerin Coki siaran enggak berasa sih udah jam 7-an iki loh sobat Gen. Thank you yang udah nongol di TikTok-nya Gen FM juga ya. Pokoknya yang lagi di jalan gemes wes semoga terlampiaskan unek-unek kamu sobat Gen. Wes gemes ya mbek ngrungon aku siaran aja. Dilanjut besok jam 4 sampai jam 7 malam. Coki pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are. Gen FM, asik banget!
0: Gen! 103,1 FM, bisa banget!

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo Mas Januar.
2: Iya.
1: Mas, ini Rohman Mas.
2: Oh iya Mas.
1: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Januar ini dimudahkan gitu loh Mas.
2: Caranya?
1: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit ah Mas?
2: Enggak ada.
1: Utang piutang gitu di luar nang warkop, arisan mungkin?
2: Oh enggak ada.
1: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Januar ini enggak bersihan orangnya.
2: Apa? Bentar. Enggak bersihan gimana ya?
1: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motornya?
2: Loh, apa adanya, Mas?
1: Lah, terus piye, Mas? Kalau kita AC motor baru ini, ter enggak sampean resiki, Mas?
2: Sampai kayak gitu ya?
1: Loh, iya, Mas.
2: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai dirunut itu apa pinjam motor, terus cuci motor on time, udah saya batalin aja, saya nggak ngajukan apa-apa.
1: Kalau misalnya Mas Januar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
2: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Kantornya di mana coba?
1: Kedurus Mas.
2: Nggak pernah ke situ, Kedurus mana?
1: Mas Januar Wicaksono, sampai ngini lali dan yuk engkau bayar cicilan sampai niki Mas.
2: Bukan Mas, saya Januar tuh badi.
1: Ini bukan Mas Januar Wicaksono.
2: Bukan Mas.
1: Sing kedinding iku Mas.
2: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
1: Walah ya maaf, berarti Mas Januar masuk.
3: Salah sambung ya Devin.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Tiwas seneng katanya untuk motor batal.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Gen FM.
6: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: fácil.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen, musik terus.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Si Karya.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Betul, ini dengan Dek Yongki.
2: Ini dengan siapa ya?
1: Perkenalkan, saya adalah Irwan, tapi kamu panggil saya Om Irwan aja.
2: Om Irwan, Om Irwan siapa ya?
1: Saya itu adalah omnya Gia, pacar kamu.
2: Oh, Om Irwan.
1: Gia suka ngomongin om dan tante juga ke kamu.
2: Wah, iya.
1: Gini deh, Dek. Ya, kita mau sedikit kasih petua karena kita bisa dibilang udah kayak orang tuanya juga.
2: Iya, Om.
1: Nah, ini Lydia, istri saya yang pengen kasih petua ke kamu.
2: Oh iya, Tante. Halo, Tante Lydia.
1: Belum saya kasih, belum. Sabar.
3: Halo.
2: Halo, Bude.
3: Oh iya, Yongki lagi di mana nih?
2: Aku lagi.

0: nikah. Kenapa kamu pengen nikahnya di KUA aja? Jangan ya, Dek ya. Aduh. Kalau mas kawin ini, Bie?
1: Mas kawin logam mulia aja, Bu, Dek.
0: Aduh. Jangan ya, Dek ya. Kalau logam mulia jangan ya, Dek ya. Boya ya Bitcoin gitu loh. Kripto, NFT, itol, imani, ngono loh. Jangan ya, Dek ya.
1: Iya, Bu, Dek.
0: Daripada logam mulia, mending saham hotel mulia gak apa-apa. Jangan ya, Dek ya. Coba dipikirin lagi deh. Kalau misalnya habis nikah, rencananya mau tinggal di mana?
1: Tinggal ngontrak dulu, Bu, Dek.
0: Ngontrak? Aduh, jangan ya, Dek ya. Jangan loh, Dek ya.
1: Kalau nggak ngontrak, paling mau tinggal bareng sama Tante Evi aja.
0: Alah, dalah. Kok tinggal karo mertua lo piye, Toyo?
1: Aduh, Bu, Dek. Ya, mau gimana lagi ya? Aku udah ngomong sama Tante Evi. Nggak apa-apa.
0: Loh. Aku ini kan yo kakaknya Evi.
1: Aduh, terus gimana, Bu, Dek?
0: Mas, coba kamu omongin gak?
2: Aduh. Dek Yongki?
1: Iya, Om Irwan.
2: Tadi kan saya dengar kamu tuh konten kreator ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Ya. Followers kamu ini banyak loh, 115K. Tapi kok isinya sepatu semua ya?
1: Sepatu?
2: Iya, ini sepatu, tang, sepatu. Katanya kamu konten kreator. Nih, bio-nya untuk order silakan DM. Klik link di bawah ini. Yongki Komaladi.
1: Yongki Komaladi.
2: Kamu Yongki Komaladi, Mas, kan? Ini saya buka IG-nya.
1: Kan saya Yongki Kurniawan, Om.
2: Astaga, salah orang.
0: Coba coba.
2: Salah orang. Coba. Aduh, salah sambung. Dan Yongki masuk salah sambung di GNFM.
1: Hanya nggak ribet tapi tantenya ribet.

Dikembangkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen.

0: Kunto.ag 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: yan.
1: Hello.
2: Hello.
1: Selamat pagi. Good morning. Ini dengan Ibu Nisa?
2: Ya, betul. Betul, betul.
1: Oh, ya. Saya nak bertanya sedikit penerbangan with Malaysia Airlines.
2: Ada apa ya, Bu, ya?
1: You feel happy?
2: Ya,
1: with
2: ya.
1: With our airline?
2: Ya, happy. Kamu happy?
1: You pergi with your family?
2: Ya, with sama suami.
1: How about the meal? How about the food?
2: Makanannya, iya, Bu. Enak kok. Ini kenapa ya, Bu?
1: Waktu you balik ke Jakarta dari Malaysia.
2: Uh-uh.
1: You duduk di kursi 6A kah?
2: Iya, iya, betul, betul, di 6A.
1: Nak bercakap je. Ada cutleries yang hilang.
2: Oh.
1: You tahu cutleries ke?
2: Alat makan.
1: Betul, betul. Ada satu set lah hilang.
2: Saya sambungin ke suami saya aja kali ya, Bu. Soalnya saya kira boleh.
1: Berarti you maling lah. Kita dari pihak maskapai akan memberikan denda je. Tak payah lagi dibawa. Itu bukan souvenir.
2: Dendanya gimana ya, Bu? Maksudnya, Bu, saya mikirnya sama suami kalau misalnya bahannya stainless steel atau yang lain baru dibalikin ini, karena plastik sekali pakai mungkin bisa kita sekalian bawa. Kita juga bawa pulangnya yang...
1: Tak. Itu ada bukti. Cutlery-nya itu stainless lah. So you have to pay $200.
2: Dollar ringgit?
1: Mana ada dollar ringgit lah. Dollar Amerika lah. You nak berbayar denda ke? Atau I call polis?
2: Ibu, saya...
1: This is serious, ya. This is serious thing. Kalau you tak nak bayar denda $3,260,000, you bisa kita blacklist. Tak bisa pergi ke Malaysia. For 2 years.
2: Gini bu, tapi kan...
1: Or for 3 years.
2: Enggak, Bu, gini, sebentar dulu.
1: Or we make it for 5 years.
2: Saya sama suami bawa pulangnya kan makannya plastik nih, dan Ibu ngomongnya stainless. Mungkin beda, ini kali ya, beda maskapai, atau kalau misalnya, mungkin Ibu sendiri kali yang dipu, mau mengancam
1: apa kita. You cakap apa?
2: Kalau misalnya Ibu ngancam kita juga bisa ngancam Ibu balik, karena kita maskapainya semuanya pakai cutlery plastik, Bu, bukan stainless steel, Bu.
1: Kita tak ada mengancam. You lah nak berbohong ke maskapai. Sudahlah, nanti biar ayah je kirim surat panggilan, biar polis nanti mengirim. Kita nak bertemu di persidangan.
2: Kan cuma masalah cutlery, Bu, kenapa sampai dibawa-bawa ke pengadilan, Bu?
1: Ya, you membawa itu properti punya maskapai lah. You cakap bohong je lah dari tadi. Ibu Anissa Bahar, nanti kita kirim je suratnya.
2: Maaf, Bu, bukan Anissa Bahar, saya Anissa Putri, Bu.
1: Nah, ini Anissa Bahar lah yang bawa cutlery stainless.
2: Saya Anissa Putri, Bu.
1: Suami you Angga Dwi Sasongko kan?
2: Bukan.
1: Cuman ini salah orang nih. Salah sambung awak. Dan ibu masuk salah sambung dia.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

103,1 FM bisa banget.

Gen 103,1 FM bisa banget. Let me tell you something, boy.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Shine bright like a diamond.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.